0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kembali lagi bersama kami Pro 4 RR Pekanbaru yang menyapa Anda pagi hari ini, saudara yang menikmati suasana santai, suasana sejuk di Kota Pekanbaru. Karena dari studio saya melihat angin sepoi-sepoi ya, dan mudah-mudahan sejuknya suasana pagi hari ini lebih menenangkan tapi menghangatkan kebersamaan Anda bersama keluarga tercinta. Dan kami bertugas dari Sudirman 440 menyuguhkan lagu-lagu hiburan khusus dari lagu-lagu Melayu sepanjang tepak pagi ini, dan tentunya bersama informasi-informasi yang terus menambah wawasan dan pengetahuan kita. Nah, baik saudara, di beranda budaya berikut ini kami mengajak Anda mengenal emping padi ya, Cik Tunepon, saya tertarik untuk membahas tentang emping padi yang ternyata ada gitu, dan ini merupakan jejak tradisi dan kearifan orang Melayu, saudara. Karena memang padi itu tidak hanya menjadi pangan utama, ternyata dulunya ya juga bisa dijadikan sebagai emping. Dan di tengah kehidupan masyarakat Melayu, padi muda inilah yang diolah menjadi emping dan merupakan penganan tradisional yang memperlihatkan bahwa pengetahuan masyarakat Melayu dulu dalam memanfaatkan hasil pertanian itu sangat luar biasa, dan ini sekaligus menyimpan nilai kebersamaan dan warisan budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
2: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
1: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
2: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
1: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
2: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
1: Nah, itu baru betul.
3: Parkir liar, dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
4: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
5: Pro 4 FM, suara budaya.

Terima kasih, saudara. Masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru ya. Mudah-mudahan aktivitasnya hari ini masih tetap berjalan dengan baik ya. Dan tentunya Anda juga masih menikmati suasana yang hangat bersama keluarga tercinta sambil sarapan kayaknya ya. Dan kita kembali ke emping padi tadi, saudara. Mengenal emping padi yang merupakan warisan rasa orang Melayu, saudara, ya. Dan dari padi muda menjadi emping. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emping antara lain merupakan penganan yang dibuat dari padi yang belum masak benar atau dari biji-bijian yang ditumbuk kemudian disangrai. Sementara itu, Pusat Rujukan Persuratan Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka menjelaskan emping ini sebagai kudapan yang dibuat daripada padi muda atau buah belinjau juga yang disangrai dan ditumbuk tipis-tipis ya. Jadi emping padi itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat yang bertani dan juga berladang. Lantas, bagaimana padi bisa berubah menjadi emping? Pertanyaannya ya. Dan secara tradisional, saudara, bahan yang digunakan adalah padi muda yang sudah berada pada tingkat kematangan tertentu ya. Jadi nggak sembarangan padi muda juga nih. Dan padi tersebut kemudian melalui proses pengolahan sederhana, mulai disangrai atau dipanaskan, kemudian ditumbuk menggunakan lesung dan antan hingga kulitnya terlepas dan butirannya menjadi pipih. Dan proses inilah lahir emping yang ringan, tipis dan renyah. Menariknya, saudara, proses ini tidak hanya memperlihatkan keterampilan mengolah bahan pangan, tapi di balik bunyi alu lesung ada gambaran kehidupan masyarakat masa lalu yang dekat dengan kegiatan bertani.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal rumah adat di Indonesia.
4: Rumah adat Provinsi Riau. Rumah adat Provinsi Riau dikenal dengan nama Selaso Jatuh Kembar. Dinamakan Selaso Jatuh Kembar karena ia memiliki selasar atau selaso yang lebih rendah dibandingkan dengan ruang tengah. Dari keseluruhan, bahan untuk pembangunan rumah adat ini adalah dari bahan alam. Atapnya terbuat dari daun rumbia yang diikat menggunakan rotan pada tulang atau pagar kuat. Sementara bagian lainnya seperti dinding, tiang, atau lantai terbuat dari kayu-kayu kualitas terbaik seperti kayu meranti, kayu punak, atau kayu medal. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar pada masa dahulu digunakan sebagai balai pertemuan adat. Oleh karena itu, rumah adat ini juga disebut sebagai Balai Selaso Jatuh. Kendati bukan digunakan untuk rumah tinggal, rumah adat ini tetap dibagi beberapa ruangan. Ada ruang untuk bermusyawarah dan ruang untuk menyimpan benda-benda. Selain ukurannya yang besar dan terdiri atas beberapa tingkat, ada beberapa karakteristik yang dimiliki rumah adat Selaso Jatuh Kembar dibandingkan rumah adat Melayu lainnya. Filosofi dan karakteristik yang kemudian menjadi ciri khas rumah adat Riau ini adalah memiliki silangan pada ujung atap atau perabung yang disebut sulo bayung dan silangan pada kaki atau yang disebut sayok layangan. Silangan ini merupakan simbol bahwa masyarakat Melayu Riau adalah masyarakat yang religius.

Jangan ada yang bingung saudara ya, yang tidak punya aktivitas pagi ini, olahraga kecil, olahraga ringan bisa menjadi pilihan ya saudara untuk bergerak agar kita tetap sehat. Nah, kembali ke emping padi tadi, sudah jarang ya ngeliat emping padi. Kalau dulu beli cendol masih ada itu, tapi bukan ke emping padi tapi emping ketan, Cik Tuan dan Puan. Nah, beda dengan emping padi. Emping padi pernah saya makan, itu jadi kayak semacam kerupuk apa gitu, dibikin rasa-rasa apa gitu ya kan. Ya apa-apalah jadinya ya kan. Dan kalau kita lihat lebih jauh saudara, emping padi sebenarnya mengajarkan satu nilai penting, bahwa makanan tradisional tidak lahir begitu saja ya. Ada pengetahuan yang diwariskan, ada proses panjang dari alam hingga menjadi makanan, dan ada tangan-tangan manusia yang mengolahnya. Dan ada budaya juga yang membuatnya tetap memiliki makna saudara. Jadi padi tumbuh dari tanah, tanah dirawat oleh manusia, hasilnya dipanen kemudian diolah menjadi makanan. Nah, rangkaian ini menunjukkan hubungan yang sangat dekat antara manusia, alam dan kebudayaan saudara. Dan karena itu membicarakan emping bukan hanya membicarakan soal rasa ya, tapi kita juga sedang membicarakan pengetahuan lokal masyarakat dalam mengolah hasil pertaniannya dulu. Jadi tradisi seperti ini tentu

menghadapi tantangan sekarang ya, karena memang peralatan modern membuat proses pola makanan menjadi jauh lebih cepat dan makanan kemasan juga sudah semakin mudah ditemukan. Itu dia informasinya saudara, dan selanjutnya pukul 7 lebih 35 menit saat ini kita update dulu bagaimana perakiraan cuaca untuk Riau pagi ini, dan kita akan dengarkan informasinya bersama analis BMKG Pekanbaru.

0: dan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG Pekanbaru. Untuk informasi perakiran cuaca selengkapnya, kita simak dalam laporan Gita Dewi Siregar. Silakan Gita, laporan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Pada pagi hari ini cerah hingga cerah berawan berdasarkan pantauan citra radar cuaca hujan. Hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal terjadi di sebagian wilayah Kota Dumai. Untuk siang hingga sore hari, cerah hingga cerah berawan, hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hilir. Untuk malam hingga dini hari, cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, Bengkalis, Siak, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kota Pekanbaru. Peringatan dini hari ini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Siak, dan Kuantan Singingi pada malam ataupun dini hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 sampai 99%. Angin cenderung bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot yang update pukul 23 WIB, total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera berjumlah 804 titik, di mana Riau sendiri terpantau adanya 143 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 24 titik, Kota Dumai 11 titik, Kampar 5 titik, Kuantan Singingi 3 titik, Pelalawan 13 titik, Rokan Hilir 48 titik, Rokan Hulu 13 titik, Siak 7 titik, Indragiri Hulu 14 titik, dan Indragiri Hilir 5 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website summitriau.bmkg.go.id, Instagram @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Penyalahgunaan narkoba memang dapat menghancurkan kesehatan, masa depan, bahkan keharmonisan keluarga. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, selalu ada harapan untuk berubah. Rehabilitasi bukanlah hukuman. Rehabilitasi adalah proses pemulihan agar seseorang dapat kembali hidup sehat, produktif, dan diterima di tengah keluarga serta masyarakat. Jika ada anggota keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang mengalami ketergantungan narkoba, jangan dijauhi dan jangan dihakimi. Dampingi mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang tepat. Karena setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Mari bersama wujudkan lingkungan yang peduli, mendukung pemulihan, dan bebas dari narkoba.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mak, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Cik, Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat terkait Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida Riau 2026 yang merupakan ajang regenerasi dunia seni Riau baru-baru ini sukses dilaksanakan di ruang digital utama lantai 1 gedung Integrate Classroom Universitas Riau, saudara. Dengan kegiatan ini, Cik, Tuan dan Puan, ada dua juri dalam lomba baca puisi tersebut, yaitu Monda Gianes dan Fedli Aziz yang merupakan juri untuk lomba baca puisi putra putri dan monolog dalam helat Pekan Seni Mahasiswa Daerah Riau. Kemudian, saudara, khusus untuk lomba menulis, para peserta dari berbagai universitas di Riau diharuskan mengetik langsung karyanya di ruangan selama lebih kurang 5 jam, ya. Dan larangan penggunaan jaringan internet juga agar peserta menulis dari pikiran sendiri, tidak mencari dan mencuri ide lewat pencarian di Google, dan tidak menggunakan kecerdasan buatan AI dalam menulis naskah kreatifnya. Itulah juknis dari pusat yang memang melarang penggunaan internet untuk mencegah plagiasi, Cik, Tuan dan Puan, dalam kegiatan Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida Riau. Dan Peksimida Riau ini diharapkan bisa menjadi ajang yang tepat untuk menciptakan regenerasi dunia seni Riau, saudara, dan tentunya akan membuat para pemuda pelaku seni di Riau terus berlatih keras dan tentunya menjadi pelaku seni Riau yang berkualitas. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama masak apa, Ma? Putih lapar nih, Ma.
2: Ada dong.
1: Tuh.

0: Sebelum makan, kita harus cuci tangan. Di tangan kita banyak kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit seperti diare dan lain-lain. Bakteri itu dan kuman bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan yang kita makan bila kita tidak cuci tangan, sayang.
1: Iya deh, Ma. Putri cuci tangan dulu ya, Ma.
0: Iya, sayang.
2: Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru ya. Kita masih akan menikmati, mengenal dan menjaga kebudayaan Melayu, Cik Tuan dan Puan ya, melalui lagu-lagunya dan juga melalui ragam adat tradisi. Nah, kali ini saya mengajak Anda untuk mengenal masyarakat Petalangan yang ada di Pelalawan saudara. Masyarakat Petalangan yang juga dikenal dengan sebutan orang Talang. Nah, salah satu penjelasan yang kami kutip dari Kebudayaan Melayu Riau, saudara ya, satu penjelasan mengenai istilah tersebut itu berkaitan dengan penggunaan buluh talang oleh leluhur mereka untuk mengambil air sungai zaman dulunya. Nah, dalam struktur sosial tradisionalnya, saudara, masyarakat Petalangan ini mengenal suku dan pebatinan. Dan batin inilah yang merupakan salah satu pemimpin adat yang memiliki peranan dalam kehidupan masyarakat, saudara. Nah, catatan Balai Pelestarian Kebudayaan menyebut bahwa masyarakat Petalangan terbagi ke dalam sejumlah kelompok suku seperti Sengerih ya, Lubuk, Pelabi, Medang, Piliang, Melayu, Penyambungan, dan Pitopang. Nah, dalam kehidupan adatnya mereka, yaitu masyarakat, juga mengenal konsep ulayat, yaitu wilayah yang berkaitan dengan hak dan kehidupan masyarakat adat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Amboy, dah pasang bendera Makcik Leha?
2: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
3: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
2: Ay, takpelah kusam. Yang penting kan pasang.
1: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
2: Apa pula aturannya?
1: Apa ya?
3: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
1: Ha, itulah maksud saya.
2: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
1: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
2: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
1: Jangan nak terima kasih. Bayar.
4: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan

0: Terima kasih.
1: Sama Pak Ji.
2: Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru. Kita masih membahas tentang suku Petalangan ya. Kita mengenal salah satu suku yang ada di Riau, tepatnya di daerah Pelalawan, Cik Tuan dan Puan ya. Dan tentunya masyarakat Petalangan yang dikenal dengan sebutan orang Talang ini saudara memiliki salah satu hal penting dalam kehidupan mereka, yaitu hubungan manusia dengan hutan dan tanah ulayat. Karena sejak dulu kehidupan masyarakat Petalangan itu sangat berkaitan dengan lingkungan tempat mereka bermukim ya saudara. Dan hutan itu mereka pandang bukan hanya sebagai tempat mengambil hasil alam, tapi juga mempunyai hubungan dengan kehidupan sosial, ekonomi dan adat masyarakat. Nah karena itulah konsep hutan, tanah dan wilayah ulayat menjadi bagian penting dalam sejarah masyarakat Petalangan. Dan nilai ini relevan dengan kehidupan masa kini, saudara, karena ketika lingkungan menghadapi berbagai tekanan, kearifan masyarakat adat dalam menjaga hubungan dengan alam menjadi bagian penting yang patut dipelajari. Bahkan pemerintah Kabupaten Pelalawan sendiri pada April 2026 sudah menggelar sosialisasi mengenai pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat yang melibatkan camat, kepala desa, batin dan pemangku adat dengan tujuan agar tanah ulayat dapat diwariskan secara turun-temurun sekaligus memperoleh kepastian administrasi dan legalitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
4: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
3: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
4: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
3: Gotong royong kan, Bun?
4: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
5: Propat FM, suara budaya.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Di Naskah Proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, saudara Cik Tuan dan Puan, demikian kabar berikut kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Car Free Day atau CFD di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru besok 9 Agustus 2026 untuk sementara ditiadakan, saudara. Kebijakan ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan apel peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau yang dipusatkan di halaman kantor Gubernur Riau. Peniadaan CFD dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan apel sekaligus mengantisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat, tamu undangan, maupun peserta kegiatan di sekitar kawasan kantor Gubernur Riau. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Mashkuri Tarmizi melalui Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Okta Nahwai mengatakan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan aktivitas masyarakat yang diperkirakan meningkat pada hari pelaksanaan apel. Jadi, Cik Tuan dan Puan, untuk hari Minggu besok pagi CFD ditiadakan dulu karena kegiatan upacara di kantor Gubernur Riau. Dan selain peserta apel, mobilitas juga diperkirakan berasal dari tamu undangan dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Nah, kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan Dishub Kota Pekanbaru untuk meniadakan sementara CFD. Dengan adanya pengalian sejumlah area untuk kebutuhan parkir peserta apel, ruang yang biasanya digunakan masyarakat untuk berolahraga dan beraktivitas saat CFD tidak dapat difungsikan seperti biasa. Untuk itu, Dishub Kota Pekanbaru menghimbau masyarakat agar dapat menyesuaikan rencana aktivitas pada hari Minggu besok. Masyarakat juga diminta mengikuti pengaturan lalu lintas yang dilakukan selama rangkaian kegiatan peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau berlangsung. Demikian kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Cik Tuan dan Puan, pernahkah kita berpikir kemana perginya satu kantong plastik yang kita buang hari ini? Mungkin ya bagi kita hanya satu kantong, tapi coba kita bayangkan jika satu kantong itu dikalikan dengan ribuan, bahkan jutaan orang, saudara. Dan bagaimana jika jadinya kehidupan kita jika hutan tidak lagi menjadi bagian dari bumi? Coba kita berhenti sejenak membayangkan ya. Kalau tidak ada lagi pepohonan yang rindang, tidak terdengar lagi suara burung di balik pepohonan, tidak ada lagi kawasan hijau yang menjadi tempat hidup berbagai satwa, mungkin kita berpikir hutan berada jauh dari rumah kita, saudara. Lantas, apa hubungannya ya dengan kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya sangat dekat, saudara. Karena hutan bukan hanya kumpulan pohon, tapi hutan adalah bagian dari kehidupan kita. Hutan membantu menjaga keseimbangan alam, menyimpan air, menjadi habitat berbagai satwa, serta berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan, saudara. Nah, Cik Tuan dan Puan, inilah Green Radio RRI Perempat Pekanbaru, di mana hari ini kita berbicara tentang hutan Riau, napas kehidupan kita. Karena Riau dikenal memiliki kawasan hutan yang luas dan kekayaan alam yang luar biasa ya. Namun hutan sekarang menghadapi berbagai tekanan, pembukaan lahan, perubahan fungsi kawasan, kebakaran hutan dan lahan, penebangan ilegal ya, serta berbagai aktivitas manusia yang tidak memperhatikan keberlanjutan dapat memberikan tekanan terhadap ekosistem. Nah, persoalannya saudara, kerusakan lingkungan ini seringkali tidak langsung kita rasakan. Jadi satu pohon ditebang mungkin terlihat seperti persoalan kecil lah ya. Satu kawasan dibuka mungkin dianggap hanya bagian dari pembangunan. Namun ketika hal-hal kecil itu saudara terus-menerus terjadi dan dalam skala besar, dampaknya dapat menjadi persoalan besar bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waalaikumsalam.
2: Cio.
1: Iya.
2: Punen baju uang tu Cio.
1: Oh ini nih.
2: Lain bangun mah.
1: Ini Oci lagi merebus apa namanya nih?
2: Apa?
1: Obat herbal untuk bapak. Katanya obat herbal nih dapat menyembuhkan segala macam penyakit.
2: Hah. Apa lo nama BRU Cio?
1: Namanya? Oci tak tahu juga namanya nih. Tapi kandungan di dalamnya Oci tahu nih.
2: Apa-apa je Lucia?
1: Ada kantong semar, ada bunga edelweiss, ada pula ni gading gajah, ada kuku beruang dan masih banyak lagi ni campur-campur di dalam ni.
2: Banyak lah kosan ni Cio.
1: Iya.
2: Tapi Cio, sasodo omuan yang Ocok sobekan tadi tu, itu tu tumbuhan dan binatang yang langka Lucia.
1: Habis tu?
2: Dan itu dilindungi undang-undang. Nak boleh sembarang dikonsumsi tu Cio. Bisa-bisa beko abi tumbuhan sama hewan yang ada di dunia ko.
1: Iya ke?
2: Iyo.
3: Selamatkan alam dan hutan yang indah untuk anak cucu kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
4: FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan. Hutan itu memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar menghasilkan kayu. Ini perlu kita catat dan perlu kita pahami ya, fakta-fakta yang perlu kita pahami. Karena hutan itu merupakan ekosistem yang menjadi tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Saya rasa kita semua tahu lah ya kan. Hutan juga membantu menyerap karbon, menjaga sirkulasi air, melindungi tanah, membantu mempertahankan keseimbangan ekosistem semuanya ya. Dan Riau sendiri memiliki kekayaan ekosistem yang beragam, saudara, mulai dari hutan hujan tropis sampai ekosistem gambut. Nah, ekosistem gambut ini memiliki peran penting dalam menyimpan karbon dan mengatur tata air. Jadi banggalah kita ya, Riau memiliki ekosistem gambut ini, karena ketika ekosistem ini mengalami kerusakan, jadi persoalannya bukan hanya kehilangan vegetasi ya saudara, tapi juga memengaruhi keseimbangan lingkungan secara lebih luas. Lalu apa yang terjadi ya ketika hutan dan ekosistemnya rusak? Dampaknya bisa terasa dalam banyak hal ya saudara. Ketika hutan dan lahan mengalami kerusakan nih, kualitas udara dapat terganggu. Nah, ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi, asap dapat menyebar dan mengganggu aktivitas masyarakat. Mengganggu kesehatan kita juga ya. Dan kerusakan kawasan hutan juga dapat menyebabkan hilangnya habitat satwa. Nah, satwa yang kehilangan tempat hidup dapat berpindah ke kawasan lain, termasuk mendekati pemukiman manusia. Makanya baru-baru ini ada informasi nih, buaya masuk ke lingkungan masyarakat. Nah, ini kan karena mereka terganggu. Belum lagi persoalan air, tanah, keanekaragaman hayati, dan perubahan keseimbangan ekosistem ya, saudara. Jadi, menjaga hutan itu sebenarnya bukan hanya tentang menyelamatkan pohon, karena menjaga hutan itu berarti kita juga menjaga kehidupan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dingin, tidak panas. Atau sedang menanam pohon saja.
4: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
5: Supaya tumbuh rambutan.
3: Oke, siap.
6: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Cik Tuan dan Puan, ya, kalau hutan kita jaga, pasti hutan juga akan menjaga kita. Kalau bumi kita jaga, bumi pasti menjaga kita. Itu bukan hanya sekedar kata-kata, saudara, ya. Tapi kita perlu mengubah kebiasaan lah kayaknya nih. Karena memang menjaga hutan itu membutuhkan kebijakan dan kerja besar, ya. Jadi bukan kita aja, tapi harus ada kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pihak. Kita masyarakat paling kuat karena kita lebih dekat kayaknya ke hutan, ya. Karena kalau pemerintah itu di kota-kota aja gitu. Dan kita perlu juga mengubah cara pandang nih. Mengubah cara pandang bahwa persoalan lingkungan adalah urusan orang lain. Ah, itu gak urusan saya, itu urusan dinas kehutanan. Barangkali begitu pikiran kita, ya. Tapi tidak. Misalnya jangan membakar sampah sembarangan aja, itu sudah menjadi cara kita, Cik Tuan dan Puan. Jangan membuang sampah ke sungai atau kawasan hutan. Kurangi penggunaan barang yang tidak diperlukan. Gunakan produk secara bijak, dan yang tidak kalah penting, jangan ikut membeli atau memperdagangkan hasil hutan yang diperoleh secara ilegal, ya. Nah, kebiasaan kecil memang terlihat sederhana, ya, saudara, namun perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Lalu, solusi sederhana apa yang bisa kita lakukan? Nah, jadi tidak perlu menunggu menjadi aktivis lingkungan dulu, ya, untuk ikut menjaga bumi, saudara. Tapi mulai dari rumah kita, tanam pohon atau tanaman yang sesuai dengan lingkungan sekitar, hemat penggunaan air dan listrik, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, pisahkan sampah organik dan anorganik, gunakan kembali barang yang masih layak, dan jika berada di kawasan hutan atau tempat wisata alam, jangan meninggalkan sampah dan jangan merusak tanaman, ya. Dan apabila menemukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, jangan mengambil tindakan sendiri yang membahayakan, sampaikan kepada pihak berwenang atau aparat terkait. Dan kita juga bisa mengajarkan kepedulian lingkungan kepada anak-anak sejak dini, sebab anak-anak hari ini adalah generasi yang kelak akan menerima warisan bumi yang kita tinggalkan.

0: kenapa aja? Kenapa lari-lari?
1: Itu, tadi ada manusia mengejar-ngejar saya. Katanya saya sudah menginjak tanaman mereka, menghancurkan pagar dan bangunan rumah mereka.
0: Ternyata nasib kita sama ya, Jah. Katanya saya selalu meresahkan mereka. Padahal saya hanya mencari tempat tinggal karena tempat tinggal saya sudah dibakar oleh mereka.
1: Seluruh hutan sudah hangus terbakar. Di mana lagi kita akan tinggal? Tidak ada lagi tumbuhan yang bisa kita makan.
0: Betul, betul Jah. Bahkan habitat kita pun terancam punah.
2: Save our earth. Selamatkan hutan demi menyelamatkan binatang di hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Hutan lindung Sungai Alngai Wain Balikpapan. Pulau Kalimantan memang terkenal dengan hutan tropisnya yang sangat lebat. Hal ini menjadi kelebihan Pulau Kalimantan karena dianggap sebagai paru-paru dunia. Oleh karena itu, sudah selayaknya keberadaan hutan ini harus dilestarikan agar keseimbangan alam dapat terjaga. Salah satu usaha untuk menjaga kelestarian hutan ini adalah dengan menetapkan suatu kawasan hutan tertentu sebagai hutan lindung. Hutan lindung yang terdapat di Balikpapan salah satunya adalah Hutan Lindung Sungai Wain. Di sini, pepohonan yang tumbuh di kawasan tersebut masih terjaga dengan baik. Luas hutan lindung Aungai Wain ini adalah 10.000 hektar. Selain untuk menjaga kelestarian hutan, hutan lindung ini juga dijadikan sebagai tempat perlindungan dari beberapa fauna yang dilindungi, seperti orang hutan, beruang

Ya, injit-injit semut ya, lagu yang dulu zaman masih anak-anak saya masih sudah ada sampai sekarang masih bisa kita nikmati, dan ternyata ini merupakan salah satu lagu daerah Melayu Riau, saudara. Mudah-mudahan menambah semarak dan semangatnya pagi akhir pekan ini, Cik, Tuan dan Puan. Yuk, kita ubah apa namanya mindset kita tentang hutan ini. Kita harus segera bertindak. Jadi kita ubah pertanyaan, apa yang bisa hutan berikan kepada kita? Mungkin bingung gitu ya. Tapi kita merubah pertanyaan itu menjadi apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan. Jadi mulai dari hal-hal yang paling dekat ya. Di rumah kita nih, kita tanam satu pohon. Nah, kemudian satu sampah yang kita buang pada tempatnya, satu kebiasaan membakar lahan yang kita tinggalkan, dan satu anak yang kita ajarkan mencintai alam. Nah, satu keluarga yang mulai menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, dan semua ini mungkin terlihat kecil ya, saudara, tetapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya tentu tidak kecil. Hutan tidak pernah meminta kita untuk membalas jasa mereka, saudara, ya. Ia hanya tumbuh, memberikan udara, menyimpan air, menjadi rumah bagi satwa, dan menjaga keseimbangan kehidupan. Tapi ketika hutan rusak, yang kehilangan itu bukan hanya pepohonannya, ya, saudara. Kita juga kehilangan bagian dari masa depan kita. Karena suatu hari nanti, anak cucu kita mungkin akan tanya nih, apa yang sudah dilakukan generasi sebelum kami untuk menjaga bumi? Nah, kalau sudah seperti ini, terus apa jawaban kita? Nah, jadi karena kita ikut dari sekarang, berarti kita bisa menjawab, kami pernah menerima bumi yang indah loh, dan kami berusaha menjaganya agar tetap indah untuk kalian. Jadi mereka juga termotivasi begitu. Itulah dia Green Radio Pro 4 Pekanbaru hari ini, pagi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan edukasi, dan mari bersama menjaga lingkungan, menjaga hutan, dan menjaga kehidupan. Hutan Riau adalah napas kehidupan kita. Ketika hutannya terjaga, insya Allah kehidupan kita pun lebih terjaga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
3: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
3: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Terima kasih saudara Cik Tua dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru ya. Dan kita sudah masuk ke sesi tepak siang dan masuk ke segmen informasi kuliner Nusantara. Sambil kita menikmati ragam musik daerah ya, dari daerah Nusantara juga, Cik Tuan dan Puan. Bicara kuliner di akhir pekan, tentu kita akan kembali membayangkan makanan-makanan tradisional yang sekarang sudah tidak pernah bisa kita temukan, tapi ini menjadi sejarah ya saudara, bahwa setiap daerah itu memiliki keunikan kulinernya masing-masing ya, dan memiliki kekhasannya masing-masing juga saudara. Dan tentunya kalau ngomong kuliner dari khas masing-masing daerah, mungkin di daerah perantauan kita sudah tidak bisa kita temukan maksudnya. Nah, kalau hari ini saya mengajak Anda untuk mengenal salah satu kopi khas dari daerah Maluku ya. Tidak seperti kopi biasa, saudara. Namanya kopi Rarobang. Jadi ini minuman khas dari daerah yang tak punya hasil kopi. Coba bayangkan saudara ya. Dia tidak menghasilkan kopi, tidak ada pohon kopi gitu, tidak produksi kopi, tapi mereka punya kopi khas gitu saudara. Nah, jadi walaupun daerah ini bukan penghasil tanaman kopi, tapi kopi Rarobang ini sudah dikenal oleh para penikmat kopi mancanegara. Tapi apa sebenarnya ya yang menjadi daya tarik minuman kopi ini dibandingkan minuman kopi lain yang biasa kita nikmati sehari-hari? Jangan kemana-mana saudara, saya akan kembali lagi untuk Anda sembari kita nikmati lagu-lagu daerah berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Sudah kita nikmati lagu-lagu dari daerah Maluku ya, sambil kita lebih jauh mengenal yang namanya kopi Rarobang. Wah, namanya unik ya. Karena sebenarnya ya namanya kopi pasti kita tahu lah, pasti ada komponen kopinya. Karena memang pada dasarnya kopi Rarobang ini merupakan kopi Arabica yang banyak tumbuh di wilayah Indonesia. Tapi minuman ini, saudara, merupakan hasil modifikasi penduduk setempat yang mencampurkannya dengan rempah-rempah khas Ambon ke dalam penyajiannya. Dan minuman kopi memang sudah dikenal memiliki manfaat yang menenangkan dan punya kenikmatan tersendiri dibandingkan minuman hangat lainnya. Tapi saudara, kalau non, melalui kopi Rarobang maksud saya, para pendahulu masyarakat Ambon ingin manfaatnya lebih dari sekedar kopi nikmat yang menenangkan. Mereka ingin minuman ini juga memberikan manfaat kesehatan bagi yang menikmati, dan hal ini didapat dari rempah-rempah yang sejak dulu menjadi hasil utama dari Maluku. Kalau kita bayangkan ya, kopi, hanya kopi aja itu udah enak gitu kan. Apalagi kalau ditambah dengan rempah-rempah, wow, luar biasa. Karena kopi Rarobang ini memang bahan utamanya kopi Arabica. Baru rempah-rempah yang digunakan dicampur dengan jahe, cengkeh, kayu manis, gula pasir, serai, dan kacang kenari. Nah, ini sudah disiapkan. Jadi semua bahan kecuali kacang kenari ini dijadikan satu dalam rebusan air panas dan dimasak sampai mendidih, saudara. Nah, setelah matang, air hasil rebusan ini disaring sampai mendapatkan campuran kopi yang berbeda dari biasanya. Nah, sebagai persiapan terakhir, irisan kacang kenari ditaburkan di atas kopi yang sudah tersaji di dalam cangkir. Nah, bila menyukai kopi susu, sedikit susu kental juga dapat dituangkan dan dicampurkan ke dalam sajian kopi Rarobang ini untuk segera dinikmati. Bisa kita bayangkan ya bagaimana aroma kopi ini khasnya dipadukan dengan rempah-rempah tersebut, saudara. Inilah yang menjadi ciri khas dari kopi Rarobang.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, kita balik lagi ke kopi. Untuk Anda yang sedang ngopi saat ini, mudah-mudahan kopinya semakin nikmat ya, dengan membayangkan kopi Rarobang khas dari Maluku ini. Mungkin boleh mencoba kayaknya. Barangkali mencoba di rumah dengan menggunakan paduan rempah-rempah yang menghangatkan tadi. Menyeruput kopi buatan Anda pasti bukan hanya sekedar menenangkan, tapi juga menyehatkan, saudara. Kopi Rarobang yang tentunya dicampur dengan jahe, cengkeh, dan serai ini, aroma kopi yang sudah kuat itu semakin diperkuat juga dengan paduan rempah-rempah yang menghangatkan. Dan itulah sebabnya kopi Rarobang ini lebih cocok dinikmati sore hari ketika para pekerja baru saja pulang dari pekerjaan mereka, saudara. Dan musik khas Maluku semakin membuat kopi khas Rarobang ini mengembara di pikiran saya sebagai penikmat kopi ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menikmatinya. Ya, harus jalan-jalan ke Maluku atau kita punya inisiatif sendiri, punya kreasi sendiri untuk membuat kopi Rarobang versi sendiri di rumah ya. Karena memang bahan-bahannya sudah gampang didapatkan. Cengkeh, kayu manis, sereh, ya mungkin kalau ada dapat kenarinya ya dicampur dengan kenari gitu ya saudara. Dan itulah salah satu minuman berkhasiat khas dari Maluku, yaitu kopi Rarobang yang sudah kita kenal hari ini saudara. Untuk program informasi kuliner Nusantara, dan tentunya pukul 10 lebih 40 menit saat ini kebersamaan kita juga hampir selesai saudara. Untuk saya Bintang Lili Sartika yang bertugas edisi Tepak Pagi Sabtu 8 Agustus 2026 mengucapkan terima kasih karena memilih Pro 4 untuk hari ini menjadi teman aktivitas Anda atau teman perjalanan Anda. Menutup Tepak Pagi, lagu-lagu khas dari daerah Maluku masih akan menjadi suguhan spesial untuk Anda, saudara. Saya Bintang Lili Sartika yang bertugas, pamit undur diri. Dan Tepak Siang nanti akan dirangkaikan dengan ragam program informasi dan lagu lainnya bersama Fajri, Fajriawati. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Piye toh mas, plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.
3: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.
4: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Ambon Manise. Banyak yang terkenal dari pulau yang satu ini. Pantai nan indah sudah pasti. Mutiara Ambon juga sudah terkenal. Sagu Ambon apalagi. Nah, yang satu ini jarang diketahui. Masyarakat Ambon ternyata punya adat tradisi yang namanya cuci negeri. Cuci negeri adalah suatu upacara yang dimaksudkan untuk membersihkan segala sesuatu yang ada dalam masyarakat. Semua penduduk desa di Ambon wajib membersihkan baileu atau tempat pertemuan yang dianggap keramat. Tidak luput juga rumah-rumah serta pekarangan. Apabila upacara ini tidak dilakukan dengan baik, dipercaya akan terjadi bencana pada kehidupan masyarakat pedesaan Ambon. Misalnya gagal panen atau terjangkitnya wabah penyakit. Dalam upacara cuci negeri, kepala adat menyampaikan pidato memohon kepada Yang Maha Esa agar diberi berkat, keselamatan, kesejahteraan, serta terlindung dari segala penyakit dan mara bahaya. Setelah pembersihan desa dan upacara di Baileu selesai, diadakan pesta yang diikuti seluruh penduduk desa dengan jamuan makanan dan minum-minuman. Upacara ini bertujuan untuk menghidupkan hubungan dengan nenek moyang yang dianggap telah membangun Baileu, sumber-sumber air, dan tempat-tempat suci lainnya. Tujuan lainnya untuk menghidupkan kembali mitologi Dekda, guna mengingatkan selalu penduduk pada struktur sosial dan kepemimpinan adat, dan yang terpenting adalah menghidupkan rasa solidaritas antar sesama masyarakat setempat.
1: Mozaik Nusantara. Pro 4 FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat, Citarum Puan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mendorong pelaku usaha dan petani sawit untuk memanfaatkan pengembangan etanol guna meningkatkan hasil produksi sekaligus menekan biaya operasional. Menurut Agung, sektor sawit masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Riau. Karena itu, peningkatan produktivitas perlu didukung dengan penggunaan peralatan dan teknologi yang semakin sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dikatakan pelaku sawit saat ini memiliki banyak pilihan teknologi, mulai dari peralatan panen, pengangkutan, hingga sarana yang mendukung proses produksi. Berbagai inovasi tersebut dapat dilihat dalam Sawit Indonesia Expo and Conference 2026 yang berlangsung di Pekanbaru pada 6 hingga 8 Agustus 2026 hari ini. Menurutnya, akses terhadap informasi, produk, dan teknologi penting agar petani maupun pelaku usaha tidak hanya bergantung pada cara kerja lama. Pemilihan alat yang tepat dinilai dapat membantu pekerjaan menjadi lebih efektif. Agung berharap semakin banyak pelaku sektor sawit yang memanfaatkan teknologi dan inovasi sehingga hasil produksi dapat meningkat dan usaha perkebunan menjadi lebih efisien. Demikian kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya disampaikan nanti pukul 12 dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Citarum Puan dapat juga membaca laman rri.co.id untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak dan lebih lengkap.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM di Tetak Siang.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh.
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
2: Sebatang dulu
3: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
2: Kalau motoran gak rokokan, gak enak Jen, pahit.
3: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
4: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
2: Ya

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Wajib-wajib tua dan puan, kita bersama di program Info UMKM. Di mana pemerintah Provinsi Riau mendorong pengembangan UMKM unggulan berbasis riset. Pemerintah Provinsi Riau memperkuat upaya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui penelitian komoditas atau produk atau juga jenis usaha KPJU unggulan. Langkah ini diwujudkan melalui fokus grup diskusi yang digelar bersama Bank Indonesia Perwakilan Riau dan Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan UMKM berbasis data dan riset guna meningkatkan daya

Tongseng Ekonomi Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel Pekanbaru beberapa waktu lalu dibuka langsung oleh Sekda Provinsi Riau Helmi D dan diharapkan menghasilkan rekomendasi berbasis data dalam menentukan arah pengembangan UMKM di Riau. Helmi mengatakan sektor UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan aktivitas ekonomi hingga ke pelosok. Peran strategis tersebut harus terus diperkuat agar mampu menghadapi persaingan di tingkat nasional maupun global.

0: Akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Aduh, mata saya, ada apa ini?
4: Bang, maaf, abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
5: Oh iya, maaf banget mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
4: Iya bang, abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata, bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh bang.
5: Oh iya mbak, makasih ya udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
6: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

Cinta Rompon, kita lanjutkan lagi info berkaitan dengan UMKM berbasis riset, di mana pemerintah Provinsi Riau mendorong UMKM berbasis riset selain memetakan komunitas unggulan. Peneliti KPJU juga diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pengembangan UMKM secara berkelanjutan. Penelitian ini akan mendukung peningkatan pelayanan perizinan, pembinaan pelaku usaha, serta perluasan pemasaran produk melalui platform digital. Peserta diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai potensi unggulan yang dimiliki kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Hasil identifikasi itu nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan komoditas yang memiliki daya saing tinggi, sekaligus mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Keberhasilan pengembangan UMKM tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Data yang akurat merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Data adalah instrumen paling penting dalam menentukan kebijakan, karena itu memanfaatkan forum grup diskusi menyampaikan gagasan terbaik demi kemajuan UMKM Bumi Lancang Kuning yang dicintai. Melalui penelitian KPJU Unggulan UMKM, pemerintah Provinsi Riau berharap lahir strategi pengembangan yang mampu meningkatkan daya saing produk lokal dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Menutup sambutannya, demi mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama memajukan sektor UMKM lebih baik lagi.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
3: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
4: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
5: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
3: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
6: Bahaya banget. Bahaya.

Kita lompat teluk Kuantan pelaksana tugas PLT Bupati Kuantan Singi Haji Muhlisin menghadiri acara penyerahan bonus kepada pemenang Musyabaqoh Tilawatil Quran MTQ Riau dari Kafilah Kabupaten Kuantan Singi. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Asrul Ja'far, kantor Bupati Kuantan Singi, Jumat 7 Agustus 2026. Penyerahan bonus ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Kuantan Singi atas prestasi yang berhasil ditorehkan Kafilah Kuan Sing pada MTQ Riau. Beberapa waktu lalu dilaksanakan di Kabupaten Singi. Dalam sambutannya, PLT Bupati Haji Muhlisin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga pelaksanaan MTQ Riau dapat berjalan lancar dan sukses di Kuan Sing. Atas nama pemerintah Kuantan Singi, pihak mengucapkan terima kasih atas kelancaran pelaksanaan MTQ Riau yang telah terlaksana dengan baik di Kuan Sing. Menurutnya, pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras dari dukungan berbagai pihak, mulai dari peserta, pelatih, lembaga pengembangan tilawatil Quran Kabupaten Kuantan Singi, Kementerian Agama, serta seluruh pihak yang telah memberi pembinaan dan dukungan kepada kafilah. Prestasi ini tentu merupakan hasil usaha bersama. Ada para pelatih LPTQ Kuan Sing, Kementerian Agama, dan semua pihak yang telah berusaha memberikan pembinaan dan dukungan kepada kafilah. PLT Bupati juga menyampaikan bahwa pemberian bonus tersebut merupakan bentuk perhatian dan penghargaan pemerintah daerah kepada para peserta yang telah mengharumkan nama Kuan Sing di tingkat Provinsi Riau. Ia berharap prestasi yang telah diraih pada MTQ Riau dapat menjadi motivasi bagi para peserta seluruh tim untuk terus meningkatkan kualitas hingga pada pelaksanaan MTQ mendatang Kafilah Kuan Sing mampu meraih hasil yang lebih baik. Haji Muhlisin juga mengajak seluruh pihak terkait untuk terus memperkuat sinergi dalam pembinaan generasi Qurani di Kabupaten Kuantan Singi. Turut hadir dalam acara tersebut PLT Bupati Asisten 1 Dr. Perdiansyah, Asisten 3 Azhar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kuan Sing Haji Suhelmon MA, Ketua LPTQ Kuan Sing Haji Muhammad Yaramis, serta Kabak Kesra Ismayudi Henry. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami sampaikan pula nanti kabar berita pukul 13 dan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mulanya, kita orang pun dapat baca di laman rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Baik, jadi wawan dan puan kaum muslimin musliman untuk Pekanbaru dan daerah yang sewaktu salat fardu zuhur pula hari ini masuk pukul 12.23. Saat ini pukul 12.19. Kita mulai bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat fardu zuhur hari ini.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat sholatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan sholat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni sholat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Potangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

kemudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

Menjemput tuan rumah bersama kami program Ampara Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Cinta rumpuan, pos Indonesia Lani lebih dari 500 ribu penerima pensiun tiap bulan. PT Pos Indonesia melayani pembayaran pensiun bagi lebih dari 500 ribu penerima manfaat setiap bulan melalui kerjasama dengan PT Taspen dan PT Asabri. Layanan pembayaran pensiun mencakup pensiunan aparatur sipil negara, ASN, TNI, dan Polri dengan jangkauan melalui sekitar 4.000 kantor pos di seluruh Indonesia. Pos Indonesia menjadi salah satu mitra penyalur pensiun terbesar di sektor perbankan dengan jaringan distribusi yang luas di seluruh Nusantara.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Sidona Puan, Kemenkum Riau koordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terkait pemantauan atau pengawasan indikasi geografis kopi Liberika Meranti dan sagu Meranti, sekaligus pembahasan pembentukan sentra kekayaan intelektual Bapeda Kabupaten Kepulauan Meranti. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus memperkuat komitmen dalam menjaga keberlanjutan produk unggulan daerah melalui perlindungan kekayaan intelektual. Salah satu langkah strategis yang dilakukan yaitu melalui koordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Kepulauan Meranti terkait pemantauan dan pengawasan indikasi geografis kopi Liberika Meranti dan sagu Meranti, sekaligus pembahasan pembentukan sentra kekayaan intelektual Bapeda Kabupaten Kepulauan Meranti. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Pakpahan, memberikan dukungan penuh terhadap penguatan tata kelola kekayaan intelektual daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk lokal Riau. Melalui jajaran bidang pelayanan kekayaan intelektual, Kementerian Hukum Riau terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kualitas, reputasi, serta keberlanjutan produk yang telah memperoleh perlindungan hukum. Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau bersama jajaran bidang kekayaan intelektual tersebut diterima langsung oleh Kepala Bapeda Kabupaten Kepulauan Meranti serta jajaran. Pertemuan ini menjadi wadah koordinasi untuk memastikan penggunaan nama, logo, dan karakteristik produk indikasi geografis tetap sesuai dengan buku persyaratan sehingga keaslian dan kualitas kopi Liberika Meranti serta sagu Meranti tetap terjaga. Dalam kegiatan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menyampaikan bahwa pemantauan dan pengawasan merupakan tahapan penting setelah suatu produk memperoleh sertifikat indikasi geografis. Pengawasan secara berkelanjutan diperlukan untuk mencegah penggunaan nama indikasi geografis yang tidak sesuai ketentuan, menjaga kepercayaan konsumen, serta memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha agar mampu memanfaatkan perlindungan hukum tersebut secara optimal. Selain untuk pengawasan, pembahasan juga diarahkan dari rencana pembentukan sentra kekayaan intelektual Bapeda Kabupaten Kepulauan Meranti. Sentra KI tersebut diharapkan menjadi suatu pusat koordinasi dalam melakukan inventarisasi, perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan, hingga komersialisasi sebagai potensi kekayaan intelektual daerah. Dengan adanya sentra KI, pengembangan inovasi daerah dapat dilakukan secara lebih terarah dan terintegrasi. Demikian kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kabar berita lainnya kami sampaikan pula nanti pukul 14 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian gue saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Jiwa semangat kemerdekaan Indonesia diraih lewat darah, air mata, dan pengorbanan para pahlawan. Menjiwai semangat kemerdekaan adalah cara kita menghargai dan menghormati perjuangan mereka. Bukan hanya lewat seremoni, tapi dengan meneruskan semangat juangnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena cinta tanah air harus diwujudkan, bukan hanya dikatakan. Semangat kemerdekaan membangkitkan nasionalisme dan cinta tanah air. Tanpa semangat itu, kita mudah apatis, mudah terpecah, dan lupa bahwa negeri ini milik bersama yang harus dijaga dan dibangun. Karena kita masih harus berjuang di masa kini. Perjuangan kita hari ini adalah melawan kemiskinan, menjaga persatuan di tengah perbedaan, memberantas korupsi, dan membangun bangsa lewat pendidikan, budaya, dan kerja keras. Semangat kemerdekaan menumbuhkan tanggung jawab moral dan sosial untuk terus memperbaiki diri dan lingkungan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
4: Cenderawan Kereta Api Indonesia Service menggelar pelatihan simulasi tanggap darurat kebakaran dan kecelakaan kereta api secara bersama. Kegiatan kolaborasi ini melibatkan para prama-prami serta petugas on-train cleaning secara aktif. Acara ini menjadi bentuk implementasi nota kesepahaman antara pihak Kereta Api Indonesia Service dan Basarnas. Pelatihan keselamatan kerja tersebut telah dilaksanakan dengan lancar pada hari Senin lalu. Penyelenggaraan simulasi penanganan darurat ini mendapat dukungan dari Pemadam Kebakaran dan Palang Merah Indonesia. Materi pelatihan meliputi triase korban, penilaian awal kondisi korban hingga tindakan resusitasi jantung paru. Petugas juga mempelajari penanganan korban pingsan, pengendalian pendarahan, pembidayan cedera, serta teknik evakuasi aman. Manager Corporate Communication Kereta Api Indonesia Service Nyoman Suardita menjelaskan tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Pihak menyampaikan informasi resmi mengenai pelatihan keselamatan frontliner pada hari Rabu 5 Agustus lalu. Karena bagi Kereta Api Indonesia Service, keselamatan pelanggan merupakan prioritas utama yang dibangun melalui kesiapsiagaan, kolaborasi dan pembelajaran yang berkelanjutan. Dari pelatihan ini diharapkan para frontliner Kereta Api Indonesia Service memiliki respon yang cepat dan tepat ketika menghadapi keadaan darurat.

Pantai-pantai terkenal seperti Navagio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami Denjen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Kikih, kakik.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Jatuhnya bukan kantor wilayah Kementerian Hukum, Kemenkum RI terus memperkuat kualitas pelayanan kekayaan intelektual melalui peningkatan kompetensi jajaran pelaksanaan layanan. Hal tersebut diwujudkan melalui BIMTEK pendalaman kekayaan intelektual terkait merek bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Jumat 7 Agustus 2026 kemarin yang dilaksanakan secara virtual. Melalui jajaran bidang pelayanan kekayaan intelektual, Kanwil Kementerian Hukum Riau terus mendorong penguatan pemahaman teknis agar pelayanan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM dapat berjalan secara optimal. Dalam pemaparannya dijelaskan, selain peserta mendapatkan pemahaman mengenai tahapan pendaftaran merek melalui sistem elektronik DJKI, mulai dari persiapan label merek, penentuan kelas barang dan atau jasa, penelusuran merek melalui pangkalan data kekayaan intelektual, hingga proses pengajuan permohonan. Materi juga membahas proses pemeriksaan substantif serta berbagai alasan suatu merek dapat diterima maupun ditolak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan ini tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Rudi Hendra Pakpahan menegaskan komitmen Kanwil Kementerian Hukum Riau untuk terus meningkatkan profesionalisme aparatur dalam memberikan layanan kekayaan intelektual. Dengan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan, diharapkan pelayanan pendaftaran dan pelindungan merek di Provinsi Riau semakin mudah, berkualitas, serta mampu mendukung perkembangan inovasi dan usaha masyarakat. Demikian kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Entah apa, kita bersama di Info Kesehatan dan Gaya Hidup. Kali ini saya kutipkan hal berkaitan dengan penggunaan tisu, ya, info sederhana ini, ya. Penggunaan tisu berlebihan ternyata juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Tisu menjadi salah satu pelengkap yang hampir selalu tersedia dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mulai dari membersihkan tangan, wajah, hingga keperluan pribadi. Tisu dinilai praktis dan mudah digunakan. Namun, ternyata para ahli mengingatkan bahwa penggunaan tisu secara berlebihan atau tidak sesuai dengan peruntukannya dapat menimbulkan sejumlah dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kulit. Dalam laman website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia disebutkan, kulit manusia memiliki lapisan pelindung alami yang berfungsi menjaga kelembapan dan perlindungan, melindungi dari paparan bakteri maupun zat iritan. Dari American Academy Dermatology menyebutkan, menggosok kulit terlalu keras menggunakan tisu, terutama tisu berbahan kasar, dapat menyebabkan iritasi kulit, kemerahan, hingga lecet pada kulit yang sensitif. Risiko ini lebih tinggi pada bayi, lansia, dan orang yang memiliki riwayat eksim atau dermatitis.

0: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
1: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
2: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju Indonesia Maju.
3: Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas. Gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

0: John.
1: Gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan. Dan

0: Betul sekali, Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
1: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
0: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan Lestari, masa

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar.

Bayan Citarapuan, penggunaan tisu berlebihan selain sebagai tisu basah mengandung pewangi, alkohol atau bahan pengawet yang dapat memicu reaksi alergi pada sebagian orang. Penggunaan berulang pada area sensitif dapat menyebabkan rasa perih, gatal hingga dermatitis kontak, yaitu peradangan kulit akibat paparan zat tertentu. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan membaca label produk, memilih tisu yang bebas alkohol serta pewangi jika memiliki kulit sensitif. Penggunaan tisu yang tidak higienis juga dapat meningkatkan risiko penyebaran kuman. Misalnya menggunakan satu lembar tisu untuk membersihkan beberapa bagian tubuh atau menggunakan tisu yang telah terkontaminasi. Kebiasaan tersebut justru dapat memindahkan bakteri maupun virus ke area tubuh lainnya. Untuk menjaga kesehatan kulit, para ahli menyarankan menggunakan air dan sabun sebagai pilihan utama saat membersihkan tangan. Tisu dapat digunakan sebagai pelengkap ketika air tidak tersedia. Sementara itu, untuk membersihkan wajah, disarankan menggunakan pembersih yang sesuai dengan jenis kulit agar lapisan pelindung kulit tetap terjaga. Dengan penggunaan yang tepat, tisu tetap menjadi produk yang aman dan bermanfaat. Namun, memahami cara penggunaan yang benar akan membantu mencegah iritasi kulit sekaligus menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah bersihin
0: mas
1: tadi.
0: Ini mesti masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
1: Udah aku bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa.
2: Minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh mbak?
3: Lho piye toh mas? Ya saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho mbak.
3: Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih mas?
2: Mbaknya
3: ya
2: juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho mbak?
3: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih mas mbak kok pada ribut?
3: Ini lho orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
3: Kok dodolan ora iso ngalah.
4: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
6: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
7: Mau buat tangkai bendera ya. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
6: Ya, tapi kan emak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel? Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ini mudah dikalahkan.
7: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
6: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
7: Asik!

ada pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Kemampuan terobosan yang dilakukan oleh pengurus RT di Pekanbaru Riau kali ini patut diapresiasi. Bagaimana tidak pengurus RT memanfaatkan lahan tidur untuk ternak puyuh dalam meningkatkan pendapatan RT dan ketahanan pangan. Ternak puyuh menjadi salah satu pilihan pengurus Ketua RT 01 RW 10 Kelurahan Sialangmungu, Pekanbaru. Sejak terpilih pada akhir Maret lalu, pengurus langsung tancap gas melakukan berbagai terobosan. Layaknya badan usaha milik desa atau badan usaha milik daerah, pengurus putar otak mencari peluang bisnis demi mencari sumber pendapatan untuk RT. Tidaknya ada peluang bisnis yang bisa dikelola untuk kegiatan masyarakat. Di lahan tidur seluas 30 x 50 meter, pengurus membuat kandang puyuh dengan kapasitas 2.000 ekor. Lahan dikelola oleh kelompok untuk peternak hingga pertanian melalui program Bapakku RT. Bapakku RT adalah singkatan dari Bantuan Pangan Kesejahteraan Kesehatan dan UMKM. Program ini menyesuaikan kondisi sosial budaya dan lingkungan tersebut, yakni dihuni ratusan kepala keluarga. Ketua RT Milis Soleman menilai program menjalankan tak harus menunggu pelantikan. Soleman bersama pengurus menggandeng warga terlibat langsung dalam pengelolaan ternak puyuh. Hasilnya, ternak yang semula diragukan itu kini mulai membuahkan hasil. Bagaimana tidak, 3 bulan berjalan, ternak puyuh mulai memberikan dampak positif. Krisis yang masuk adalah ternak puyuh dimulai saat kondisi harga telur lagi anjlok. Ya, saat itu harga telur anjlok hingga harga 28 hingga 30 ribu per papan di Pekanbaru. Tekan dan mental kuat membuat tim terus bertahan. Terlebih peluang itu lebih dengan tingginya permintaan di Pekanbaru untuk kebutuhan telur puyuh. Hampir 2 bulan bertahan dengan harga tak stabil, kini kelompok yang dibentuk itu pun mulai bangkit. Dari awalnya 500 ekor, saat ini sudah mencapai 2.000 ekor puyuh petelur. Tidak sampai di situ, Pian juga kini mulai mengembangkan ke sektor pertanian. Dia yakin program terintegrasi itu bisa menjadi peluang bisnis dalam meningkatkan UMKM. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Banjir Dorongan bersama kami program 42 lagu pembuka di Pro Dangdut, Dangdut Yuk Kita sore hari ini sudah kami hantarkan. Ya, tadi ada Pecah Seribu sama Bumi Pun Turut Menangis Zipana ya. Baik, saatnya kita hadirkan untuk berikutnya yang ingin bergabung, kami silakan di 0761236066 Dangdut Yuk.
1: Dangdut Pro 4 RI selalu di hati.
0: Dengan Camin ya.
1: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Panas tadi siang nih nga.
0: Iya, tapi sih untung lah ada angin-angin lah karena hujan.
1: Iya, kalau ndak ada, iya bedangkang panennya nga.
0: Iya, lumayan.
1: Berdata panennya nga. Apa lagu yang ada nga?
0: Lagu kalau yang ada nggak banyak doh. Aku istri bukan pembantu, cuma satu serot wajah berakhir penantian, pembaringan terakhir, cinta anak kampung, kandas zaman uang, tajamnya cinta, kau segalanya.
1: Apa langa? Tajamnya cinta langa.
0: Tajamnya cinta.
1: Terima kasih enggak ya? Nah, itu langa.
0: Oke.
1: Okay. Salam pertama untuk enggak yang lagi siaran, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Semua keluarga juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya kan.
0: Amin.
1: Kru-kru perompak semuanya lah. Terus untuk Pak ini, salam untuk Kak Darmailis, Kak Iyus, Taros, Kak Nena, salam untuk Mukti,
0: yup.
1: Salam untuk Akami, Fika dan Selvi. Salam untuk Bunda Surtini.
0: Surtini.
1: Juga untuk siapa nih? Untuk siapa? Mukti udah tadi ya. Untuk Siska ya, untuk Tika, Tika di Simpang Tiga.
0: Yeah.
1: Dan Mailis juga ada siapa nih? Tuyung ya, dengan Cijawi di Pantai Pantai Cermin ya. Enggak dengarkan si Arjuna juga, Tuku Ardiansa, Tuku siapa, Pak Yani di Paus, semoga dengarkan kita. Dan untuk Mbak Nita Barita juga, ya untuk semua-semua langgan.
0: Baik.
1: Dengarkan kita di Pro 4, tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Makasih Ngarun. Oh, salam dukung Bang Sinson, Bang Deddy, Bang Rudi, Bang Adi juga. Untuk semua-semua langa. Makasih ngayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0761236066. Halo, Assalamualaikum Dangdut Yuk.
2: Halo Dangdut Yuk bersama Harun di Pro 4.
0: Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iyus.
2: Iya.
0: Silakan Bu.
2: Istri apa tadi pertama dibaca Harun tadi, istri bukan pembantu ya.
0: Aku istri bukan pembantu.
2: Ah ya itu aja putar. Tapi aku enggak lah.
0: Ya.
2: Aku enggak dok.
0: Yup.
2: Buat salamnya buat Cik Amin tadi. Buat Pina di Perawang.
0: Yo.
2: Tengku Adriansa, Bu Ros, Mama si kembar.
0: Yup.
2: Siapa lagi Erun ya?
0: Ha.
2: Bu Surtini, Bu Dharma, Ibu Ibu Minar, Mama Indah, semuanya lah Arun ya, istimewanya buat Arun.
0: Terima kasih.
2: Bantu ya Arun ya. Banyak orang sini kayak gitu. Makasih Arun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0761236066 kita silakan lagi. Untuk penelpon berikutnya. Dua lagu sudah dipilih, tajamnya cinta Maggie Z, aku istri bukan pembantu Dila Priscilia. Dua atau tiga penelpon setiap sesi kita hadirkan ya. Halo Dangdut Yuk.
3: Halo
0: Ibu.
3: Dangdut rompak selalu di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Surtini.
3: Yo, sehat Run.
0: Alhamdulillah Bu.
3: Sehat keluarga semuanya Run.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat.
3: Iyalah, nyanyinya ada Ibu Zubaida aja lah.
0: Zubaida, ingat Ibu lagi tu.
3: Teringin awak Marun. Ibu aneh lah Run. Penonton tidak Ibu, tapi pelupun tidak Ibu. Kamu lama tak kan?
0: Oh iya iya iya.
3: Kelar itu nyanyi ribu runya.
0: Yup.
3: Alam istimewanya Searun dan keluarga, semoga selalu berkinan panjang umurnya.
0: Yeah.
3: Juga istimewanya untuk Ibu Zubaida di rumah ya. Semoga selalu juga. Juga untuk siapa lagi nih? Mama Indah, Nena Aska, Adina Lusti, Ibu Atika, juga Ibu Yus tadi ya.
0: Bu Yus.
3: Ibu Ros, Mama Fahmi, Ibu Hatati, Mas Joko, Cu Amin juga tadi, Bang Tinson, Ibu Yung, Ibu Darmainis, Pak Mali, Ibu Ija. Istimewa untuk Bunda Aini juga di Perawang ya. Semoga Bunda selalu. Ibu Mina dan Ibu Armeati, Pak Deyanto ya.
0: Terima.
3: Salam untuk kita semuanya, semua penyiar RRI tanpa terkecuali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Surtini ya. Ada Ibu Yus, tadi ada Ciamin, 3 penelpon, 1 penelpon lagi sebelum kita hadirkan untuk sholat asyar ini hari ini pukul 15.44. Saat ini pukul 15.28 ya. Masih ada 15 atau 16 menit lagi. Nah. Silakan 0716123606. Boleh kita hadirkan di lagu pertama yang di request ya. Dan lagu yang ketiga di sesi ini. Kita sambutlah dulu ya. Dangdut yuk.
4: Dangdut berompat RRI selalu di hati. Apa kabar Mas?
0: Alhamdulillah. Mas Yono bukan?
4: Arjuna Mas.
0: Mas Arjuna. Oh yo, apa koba Bang Arjuna?
4: Berongkang lange. Tadi lah betul juga tuh lange.
0: Banyak.
4: 5 menit ya Mas.
0: Lah pulang.
4: Hah?
0: Lah pulang.
4: Bang dari mana?
0: Tapi tadi pergi beralih enggak?
4: Mas, itu masa lalu. Ada lagu itu mampu.
0: Enggak kan hari Sabtu. Hari Sabtu kan.
4: Menik yang mengapa enggak ada. Ada. Mas, oh, janganlah Mas. Nah, ingat lagi aku sama dia.
0: Enggak. Kita teruskanlah silaturahmi itu kan. Kadang waktu itu lah kita silaturahmi dengan kan kawan.
4: Silaturahmi. Dia mendiang tuh yang mengundang. Mas.
0: Yang rajin ya.
4: Ah, dia mau nanya, wah tak ingat lagi, tak mungkin lah terami sama dia.
0: Tak maksudnya.
4: Itulah Mas, kehilangan Mas.
0: Oh iya iya.
4: Romai Rama ada.
0: Ya?
4: Romai Rama kehilangan lah nak.
0: Oh boleh. Ya.
4: Bisa.
0: Kalau sudah tiada,
4: dan
0: baru terasa. Bawa kehadirannya
4: asik.
0: Sungguh berharga. Langsunglah okay. Pakai musik.
4: Mantap. Kalau mendiam sukanya memori daun pisang tuh Mas.
0: Oh gitu ya.
4: Iya, aku ingat betul lagu yang sukanya. Tapi itu lagi mana lagi?
0: Kalau siapa? Kalau abang nih yang Bola di Rumbai siapa tuh?
4: Yang di Rumbai gak tau gue namanya, aku gak kenal yang di Rumbai
0: itu. Bentar lagi gabung dah tuh biasanya tuh. Yang di Siak 2 tuh siapa tuh.
4: Siapa sih Mas? Udah salah-salah Mas, lagunya ada.
0: Iya. Ada.
4: Ada kan Mas?
0: Ada. Bang Simpson.
4: Mas Harun sehat selalu, panjang umur murah rezekinya. Buat Cu Amin sehat selalu ya Cu.
0: Oh Cu Amin.
4: Tahan langit cek cu, mandi kau dapet cu. Buat bunda ini tadi Bu Surtini ya.
0: Yuk.
4: Buat juga. Buat Bu Yus Widya juga. Dan semuanya aja lah Mas ya. Buat Tina juga di Perawang.
0: Bang Simpson tahu?
4: Hah?
0: Bang Simpson di rumah.
4: Tanda kenal deh Mas.
0: Oh belum.
4: Assalamualaikum.
0: Kenal suara aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arjuna. Dangdut yuk.
5: Dangdut perempat Pekanbaru selalu di hati.
0: Assalamualaikum
5: Harun.
0: Waalaikumsalam Bu Emma.
5: Iya Pak Tambar Ngarun.
0: Alhamdulillah.
5: Harun ibu lagunya berakhir penantian Ngarun.
0: Berakhir penantian. Siapa penyanyi itu?
5: ada yang harus baca kan.
0: Oh, lagu yang ini yang udah disiapkan. Nah,
5: iya. Mungkin dok.
0: Iya, sip, sip.
5: Ayang Harun. Salamnya kita singkat-singkat aja lah yang Harunnya salamnya. Kalau Ibu kalau baca nama satu-satu habis hari sama Ibu belok-belok di situ aja. Sampai lupa orang tua yang Harun ya. Salamnya untuk semua sahabat-sahabat semua di udara ya. Insyaallah sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bema di Rumbai. Istimewanya buat Ngarun beserta keluarga, insyaallah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya Ngarun, lancar aktivitasnya selalu. Dan insyaallah nanti pulangnya Ngarun selesai dinasnya, diindonglah buana wato anda sampai ke rumah, amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih waktu udah lagunya Ngarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mohon maaf ini tiba-tiba lagunya hilang semua. Kita cari lagi ya. Apa yang ingat tadi ya? Dangdut. Iya. Baik, saya sapa dulu satu lagi. Halo, Dangdut yuk.
6: Dangdut perempat selalu di hati.
0: Dengan
6: Pak BT di Pandau Bang Harun.
0: Pak Tanjung ya.
6: Ya, sehat Bang Harun.
0: Alhamdulillah, lai sehat Pak Beti.
6: Lagunya itu aja lah Mas Harun. Sakit gigi ya dona.
0: Sakit gigi lagu lama dia.
6: Apalah biar lama-lama kalau dalam foto kan lagu sakit gigi kan biar mengingat sakit gigi atau sakit hati itu Pak.
0: Megizet kan. Jadi
6: yo, salam-salamnya untuk saudara saya, Bang Simpson. Semoga sehat selalu.
0: Yep.
6: Buat Mas Harun, semoga sehat-sehat selalu dan selamat menjalankan tugas sampai selesai dan selamat sampai di rumah nantinya.
0: Yep.
6: Mas Harun di mana tinggal nih?
0: Sekarang di Sudirman.
6: Enggak, rumahnya.
0: Oh, rumah di Kulim.
6: Kulim dekat dekat mana tuh? Ya, iyalah. Semoga
0: lintas timur.
6: Semua pendengar perempat semoga sehat selalu.
0: Yuk.
6: Ya, kasih Mas Harun.
0: Baik, terima kasih 3 telepon, 4 telepon, 5 telepon. Mohon maaf tidak semuanya lagu terekam ya dengan baik, tadi terhapus semuanya. Yang teringat tadi istri bukan pembantu, sakit gigi Zubaidah, yang lainnya tadi. Kami cari ulang, siapkan ulang ya. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah ada.

0: Terima kasih untuk kaum muslimin muslimat kan perdoan daerah yang satu waktu salat perdoa syarah hari ini masuk pukul 15.44 menit waktu Indonesia Barat. Kita pula sudah dapat bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat perdoa syarah hari ini.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

Lagu Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati. Dangdut.

0: Men, cinta teman kita sambungkan kembali telepon di 0761236066 di program Dangdut Yur hingga pukul 5 petang. Saat ini pukul 4 lewat 10 menit. Masih ada 50 menit ke depan lagi. Halo, Dangdut Yur.
1: Halo, assalamualaikum Mas. Dangdut Yur.
0: Dengan
1: Pak Dianto di Jalan Garuda Tarkulun.
0: Oh, Pak Dianto. Pripun kabaripun Pak D?
1: Kabaripun ya itu jeng. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Monggo Pak, tembangnya apa ya?
1: Iki tembangnya jalur tembang lawas iki Mas.
0: Judulnya
1: Janji saka Elia Sagam.
0: Janji
1: saka Elia Sagam.
0: Iya, ada penyanyi bukan yang Evita Mala ya, yang
1: bukan.
0: Elia
1: Kadam. Janji Elia M. Haris atau Elia Kadam itu Mas.
0: Tapi saya ingin ini janji Evita Mala loh Pak ya.
1: Oh. Aku jalurnya sama Elia Kadam. Reneng.
0: Reneng, saya ingin ini iki Evita Mala.
1: Alah, ongkos isi lah. Ganti ongkos isi
0: ya. Oke, yang ke satu ya.
1: Iya, orang kan?
0: Ada Caca Handika, Caca Handika, Amri Palu, Amri. Ada angka ya, satu yang ada.
1: Ya.
0: Yuk.
1: Ngirim Mas ya?
0: Iya, monggo.
1: Nah, kalau ngirim sampai iki cara iki ya. Terutama sampai Ibu Yus, Ibu Rosatu, Rosula, Inaska, Nopeni. Ibu Dharma ini, Ibu Mama Indah, Ibu Surtini,
0: yuk,
1: sampai apa sih Wong Lanang ini, anu sih, Pak Mali,
0: Pak Mali ya, di yang tua,
1: Pak Mali, Kakek, Wamor, Bang Tanjung. Arjuna, Bang Simpson, ya sampai apa ini Mas Joko sampai Aizanya, sampai Mas Adi, Mas Rudi, sampai selamat panjang umur jumlah akhir di sini.
0: Amin.
1: Ya, terus ngomong Mas
0: terus. Sami Pak.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yanto di Garuda ya. Silakan cerita rompon yang lain, kita sambut pula pendapat berikutnya. Halo, Dangdut Yuk.
2: Dangdut rompok selalu di hati, apa kabar Mas?
0: Alhamdulillah.
2: Bang Harun.
0: Yuk, Bang
2: apa
0: Simpson.
2: Apa kabar nih petang nih?
0: Alhamdulillah, lai sehat.
2: Lai sehat. apa yang bilang?
0: Apa lagu?
2: Lagu
0: dangdut.
2: Lagu dangdut nih, lagu dangdut dari apa namanya tuh? Racun dan bisa, bisa dan racun itu dia.
0: Racun, ada? Racun asmara, racun dan bisa.
2: Waldi.
0: Lewaldi racun dan bisa. Oke. Okay.
2: Salamnya buat Bang Harun yang lagi tugas, saya selalu murah
0: rezeki
2: dia, sudah pekerjaan, panjang umur, banyak duit dia.
0: Amin.
2: Balik, hati-hati. Dia itu Tengku Ardian, saya tanya balik Krimon, mana Tengku, kau sehat. Dia itu, Papi DT, itu Pina di Perawang, Bu Ros di Rumbai, Surpini. Nenaska, itu Atika di Seulo, Tika di Kampar, Jamin, Putra Kulia, itu Pak Amor tadi, Pak Deyanto dengan Nuraininya, itu Farida, Pak Diman, De Suryani, itu Atik, itu satu lagi satu. Semua soal lah.
0: Masuk.
2: Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Ada yang telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson ya. Silakan kita sambungkan lagi. Halo 0761236066 Dangdut Yuk.
3: Dangdut perempat terbaru selalu di hati. Maaf ngarun lagu ibu enggak ngarun putar dong.
0: Enggak ya terhapus tadi semua. Apa tadi lagu ibu?
3: Video dakdo dong.
0: Judulnya iya maksudnya belum berputar memang banyak tadi
3: memang
0: lagunya.
3: Memang belum berputar kan?
0: Lagunya banyak hilang tadi. Apa judulnya? Iya.
3: tapi apa ngarun? Ngarun tadi yang
0: iya, tadi terhapus semuanya kan? Bu, setelah di blok.
3: Berakhir penantian.
0: Berakhir penantian ya.
3: Dari Muksina Latas.
0: Berakhir penantian.
3: Ah, iya, nanti putar itu duluan nanti yang ngarun. Ibu ada perlu nih ha.
0: Oh,
3: terima kasih yang ngarun.
0: Yup. Itu dia berakhir penantian ya. Kita silakan penelpon berikutnya lagi. Penantian penantian Megi Z Mansur S. Kita silakan 0761236606 berakhir penantian Musina Latas sudah kita sediakan ya. Kita sambut lagi penelpon berikutnya. Dangdut yuk.
4: Salam hati.
0: Yuk dengan Ibu.
4: Ibu Minar di Arengka.
0: Ibu Minar di Arengka. Silakan Bu Minar.
4: Ya.
0: Yuk Kak, Ibu. Hai, Teh Ibu, Teh Kakak.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah lesen.
4: Lagu.
0: Apa lagunya Bu?
4: Lagunya Sisa Malam.
0: Apa?
4: Sisa Malam.
0: Sisa.
4: Pita Mala penyanyinya.
0: Oh, Pita Mala penyanyi. Sakit judul.
4: Lagunya Rindu.
0: Rindu.
4: Ada Ron.
0: Rindu Megi Z. Rindu berat. Tak ada Pita Mala Rindu doh.
4: Itu apa yang ada tuh?
0: Ini Rindu Rindu Ayah Heri Susan. Rindu Berat Bella Nova. Rindu aja Megi Z. Rindu Nela Karisma.
4: Ada Rindu.
0: Ada Rindu ada.
4: Ada Rindu.
0: Ya Megi Z. Mau
4: ya,
0: itu?
4: Megi Z aja.
0: Nyoba ya oke.
4: Ya.
0: Yup.
4: Salamnya. Doanya. Keluarga semua.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Minar di Panam sana. Berakhir penantian angka 1 racun dan bisa Rindu Megi Sen. Ada yang tersambung kita sambut dulu satu lagi. Dangdut yuk.
2: Dangdut pulang Pak Budi Hati.
0: Dengan Pak.
2: Dengan Uda Naldi di Panam.
0: Uda Naldi di Panam. Silakan Uda Naldi.
2: Untuk request lagunya boleh. Senyum dan Hatimu Ica Nurjana.
0: Senyum dan Hatimu pada semua orang itu ya. Tapi hatimu jangan itu ya.
2: Apa tuh?
0: Senyum dan Hatimu Ica Nurjana. Oke. Ya, udah lagunya disediakan.
2: Baik, baik. Terima kasih salamnya semua pendengar setia Pro 4. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terkhusus untuk Bang Harun yang telah menemani kita.
0: Baik, terima kasih Donaldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Donaldi dari Panam juga. Baik, kita hadirkan dulu lagu-lagu sudah banyak yang tersedia nih yang sudah di request ya. Berakhir penantian Muhsin Alatas angka 1 Amri Palu racun dan bisa Lewaldi Rindu Megi Z Senyum dan Hatimu Ike Nurjana.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: berhenti, Mbak. Berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
3: Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo toh, Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
2: Nah ya, mulut toh, Mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.

Jenderal Puan, pemerintah Kabupaten Kota Singi terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan khususnya pada wilayah ekstransmigrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dan pengajuan dukungan pemberian kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Bupati Kuantan Singi Haji Muhlisin saat menghadiri rapat terkait rencana program pengaspalan jalan di wilayah transmigrasi oleh Kementerian Transmigrasi. PLT Bupati menjelaskan saat ini pemerintah Kuantan Singi telah mengusulkan peningkatan jalan di wilayah transmigrasi sepanjang 78,99 km yang tersebar di sejumlah wilayah yaitu Kecamatan Logas, Tanah Darat, Sentajuraya, Singi dan Singi Hilir. Selain tersebut terdiri dari 8 paket kegiatan yaitu Jalan Saku Trans KP2 sepanjang 26,03 km, Jalan Sukaraja Giri Saku sepanjang 15,61 km, Jalan Sentaju Muara Langsat sepanjang 8,80 km, Jalan Simpang Handoyo Sumber Datar sepanjang 5,01 km, Jalan Air Mas Sungai Keranji sepanjang 2,83 km sambung ke Kebun Ladu sepanjang 2,30 km. Jalan Sungai Sirih Simpang 4 PT Winpan Sari sepanjang 5,77 km dan Jalan Simpang 4 PT Wanasari Sukamaju sepanjang 12,64 km. Pengusulan tersebut merupakan salah satu langkah strategis pemerintah Kabupaten Singi untuk mendapatkan dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur dengan kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat minim menghadapi tekanan yang cukup berat. Kondisi keuangan daerah biasa saat ini karena itu pemerintah kabupaten terus berusaha mencari dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Selain mengupayakan dukungan pemerintah pusat, PLT Bupati juga mengingatkan pentingnya peran semua pihak dalam menjaga kondisi jalan yang telah dibangun. Keberadaan jalan yang baik harus diiringi dengan kesadaran bersama untuk menjaga daya tahan dan keberlanjutan infrastruktur tersebut. Haji Muhsin juga mengharapkan peran aktif pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan camat untuk membangun komunikasi serta koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah masing-masing. Ia menilai kolaborasi antar pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan, banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun, kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

0: Something.
1: Jam 14.12 menit saat ini.
2: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

Cinta Ramadan bersama kami program Ampar Republik Indonesia bukan baru pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kita pula bersama di program info sekilas berkaitan dengan wisata Pelalawan. Kabupaten Pelalawan diri menawarkan beragam destinasi wisata menarik pula mulai dari fenomena alam, ombak sungai langka, wisata air dan danau, hingga jejak peninggalan sejarah kesultanan. Berjarak hanya 1 jam perjalanan dari ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru, Cinta Rompon dapat mengunjungi Ombak Bono, gelombang pasang di Sungai Kampar yang terkenal di kalangan peselancar internasional bahkan karena arusnya yang unik dan tinggi. Dapat mengunjungi Danau Tajwid, wisata alam di Langgam berupa danau asri dengan fasilitas permainan air atau pelingpok dan gazebo. Juga dapat mengunjungi Taman Nasional Teso Nilo, kawasan konservasi hutan hujan, tempat perlindungan flora dan fauna langka termasuk gajah Sumatera yang berjarak sekitar 1,5 jam perjalanan dari Pekanbaru. Wisata budaya dan sejarah, ada Istana Sayap Pelalawan di mana kompleks bangunan peninggalan sejarah dan makam raja-raja Kesultanan Pelalawan. Kemudian ada Desa Wisata Kuala Terusan. Destinasi wisata ini yaitu ekowisata dan budaya di tepi sungai yang menawarkan pengalaman memancing serta dapat menyaksikan pencak silat lokal. Wisata lainnya tentunya tidak ketinggalan ragam kuliner lokal yang dapat memanjakan lidah pengunjung.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien.
1: Papa juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
3: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
4: Sis, barusan teleponan sama siapa?
5: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
4: Ya elah, kuno banget.
5: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
3: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
5: Oh, gitu.
3: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
6: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: FM, suara budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cetuan dan puan, selamat petang. Senang sekali berjumpa kembali bersama Fajri Hidayati. Petang hari ini dia akan menemani ruang dengar Cetuan dan puan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Cetuan dan puan, kita akan bersama dalam rangkaian program Tepa Malam. Tentunya seperti biasa nanti kita akan awali dengan menjelang azan maghrib dengan mendengarkan ceramah agama dan juga pengajian dari suci Al-Quran bersama dengan program Satu Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, masih kita nikmati saat ini satu lagu, ada Tolasa Menau dari Fandi Delau.

0: Alaika ya Rasulullah, disampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak bersolawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah, untuk kesempatan ini kita akan mengedepankan tentang suatu event yang mesti dialami oleh setiap orang, yaitu menggapai husnul khatimah di akhir hayat. Kaum muslimin rahimakumullah, secara harfiah husnul khatimah berarti akhir hidup yang baik. Sedangkan menurut istilah syarak, husnul khatimah adalah kemampuan mengucapkan la ilaha illallah sebagai ucapan terakhir ketika ajal kita sampai. Kaum muslimin rahimakumullah, semua kita pasti akan mati, dan itu juga ditegaskan oleh ayat Quran ketika Allah berfirman, kullu nafsin zaiqatul maut. Dan kondisi kita pada akhir hayat itu hanya dua saja. Yang pertama husnul khatimah, yaitu orang-orang yang di ucapan terakhirnya di akhir hayatnya dapat mengucapkan la ilaha illallah. Ataupun kita orang yang su'ul khatimah, yaitu orang yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah sebagai ucapan terakhir ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, setelah itu dia meninggal dunia, maka orang tersebut pasti masuk surga. Jaminan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditegaskan kemaksumannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian adalah sebuah kepastian ketika seorang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikian para pendengar, menggapai husnul khatimah tidaklah mudah, karena sakratul maut itu penuh ujian dan sangat menentukan. Penuh ujian kena suasananya berat, itu adalah suasana emergensi, bukan situasi normal. Karena itu orang Arab menyebutnya sakratul maut atau mabuk menghadapi kematian. Sedangkan pada pihak lain, iblis akan datang memperdaya orang yang sedang sakratul maut untuk bisa tergelincir sehingga menjadi temannya kelak di akhirat memasuki neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, husnul khatimah bukanlah sesuatu yang idealitas terbaik. Tapi karena kita manusia biasa, orang yang tidak bisa menjadi orang baik semenjak kecil sampai remaja, tua dan usia lanjut, paling tidak kita dapat mencapai husnul khatimah. Endingnya saja baik jadilah. Oleh karena itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk bisa mencapai husnul khatimah dimaksud. Adapun upaya-upaya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, jadikanlah la ilaha illallah sebagai prinsip hidup. Hanya Allah lah yang diibadati. Hanya Allah yang jadi tempat bergantung. Allah tumpuan harapan tertinggi. Allah yang paling ditakuti. Dan Allah lah yang diberikan kesetiaan tertinggi. Tidak ada kepatuhan, ketaatan yang melebihi ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu kaum muslimin, ini harus kita pegang dalam hidup kita. La ilaha illallah sebagai way of life atau jalan hidup seorang muslim. Yang kedua, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah sehingga kalimat ini menjadi ucapan yang paling sering kita ucapkan, sehingga dia enteng untuk dilakukan secara refleks. Untuk diri kita masing-masing, kita bisa melakukan ketika gerak involuntar terjadi pada diri kita. kita dikagetkan orang atau kita tersandung, lalu secara tidak sadar ucapan apa yang keluar dari mulut kita itu menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Orang yang mungkin mencapai husnul khatimah adalah ketika dia dikagetkan, ia dikejutkan, maka secara spontan tanpa direncanakan yang terlontar dari mulutnya adalah la ilaha illallah. Jika la ilaha illallah itu telah merasuk di relung kalbu sampai ke tulang sumsum kita, ketika sakratul maut tiba, insyaallah kalimat itu akan muncul. Yang ketiga, perbanyak doa agar Allah berikan kita husnul khatimah dengan memanjatkan doa, Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kaum muslimin rahimakumullah, patut kita sadari bahwa Allah lebih berkuasa atas diri kita daripada kita sendiri. Oleh karena itu, bermohonlah kepada yang maha kuasa itu. Allah adalah muqallibal qulub, yang membolak-balik memberikan hidayah atau menyesatkan hambanya. Maka bermohonlah kepadanya, ya Allah, tetapkanlah hati saya di jalanmu dan berikan saya husnul khatimah. Yang keempat, hindari dosa-dosa yang menyebabkan kita tersiksa pada saat sakratul maut. Imam Ali bin Abi Thalib menyatakan, semua dosa punya implikasinya masing-masing. Ada dosa yang meruntuhkan kemaluan, ada dosa yang menyebabkan kita disiksa mulai di dunia, ada dosa yang menyebabkan runtuhnya penjagaan. Maka termasuk ada dosa yang menyebabkan kita mengalami kesulitan pada sakratul maut, yaitu durhaka kepada ibu bapak atau menzalimi orang lain sampai tingkat tertentu, dan memanfaatkan atau memelihara, mengamalkan, memanfaatkan jasa sihir dalam kehidupan. Oleh karena itu, kaum muslimin, mari kita jaga diri kita masing-masing untuk selalu berupaya mendapatkan husnul khatimah melalui langkah-langkah tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, membimbing kita menjadi orang-orang yang mencapai husnul khatimah. Semoga demikian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan judul Menggapai Husnul Khatimah. Saatnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184, bersama Qori dan Qori'ah, Mawaddah dan Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah SAW bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur.

penat dan lelah beraktivitas seharian. Dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

0: 99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu islami tentunya. Jalan nanti.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: ungkapan itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam 19 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan, pimpinan dan anggota DPRD Kota Pekanbaru mendatangi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk meminta kepastian hukum terkait kebijakan tidak memperpanjang hak guna bangunan 133 unit ruko di kawasan Sukaramai Trade Center. Kunjungan tersebut dilakukan guna memastikan langkah Pemko Pekanbaru dalam mengelola aset STC setelah sesuai dengan aturan. Pasalnya kerjasama bangun guna serah atas aset tersebut telah berakhir sehingga aset kembali menjadi milik Pemko Pekanbaru. Rombongan DPRD Pekanbaru dipimpin Wakil Ketua DPRD M. Diki Suryadi Husaini bersama sejumlah anggota Komisi 1 yakni Tekad Indra P. Abidin, kemudian Zulkardi, Arwinda Gusmalina, Niar Erawati, dan juga Firman. Dalam konsultasi itu Kemendagri menegaskan kebijakan Pemko yang tidak memperpanjang HGB 133 Ruko STC sudah sesuai ketentuan. Khususnya Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

Kita ke kabar berikutnya, Cituan dan Puan. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin memastikan pembahasan kelanjutan revitalisasi pasar wisata Pasar Bawah akan dilakukan pekan depan. Rapat digelar menyusul terhentinya proses revitalisasi yang telah mangkrak selama sekitar 3 bulan. Pemko Pekanbaru juga akan mengundang sejumlah pihak termasuk pedagang untuk membahas langkah selanjutnya. Ia mengatakan pertemuan tersebut akan membahas kelanjutan revitalisasi pasar sekaligus mencari solusi terbaik terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Sementara itu, PT Ali Akbar Sejahtera selaku pengelola Pasar Bawah belum menindaklanjuti surat peringatan kedua dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Batas waktu yang diberikan sebelumnya juga telah berakhir. Kondisi ini membuat pengelola terancam mengalami pemutusan kontrak karena belum mampu menyelesaikan revitalisasi pasar yang telah berjalan sejak 2023. Sekian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Cetuan dan Puan, kita dengarkan dan kita nikmati lagu-lagu irama khas Nusantara. Tadi ada dari Medan, kemudian dari Ambon, sekarang masih dari Ambon ada Freshly, Niki Julu, ada Beta Kadia, Cetuan dan Puan. Seperti biasa nanti akan dia update informasi mengenai budaya, karena pastinya di ragam irama khas Nusantara tentu akan ada informasi atau catatan dan Puan. Kita nikmati dulu lagu-lagu dalam ragam irama khas Nusantara malam hari ini.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting, itu penting.
1: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makainya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi, corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.

Dalam tradisi Batak Toba, Cituan dan Puan, kegiatan menyuapi berkaitan erat dengan pamebaton, saat kakek atau nenek menyuapi bayi yang baru lahir atau manulangi natua-tua. Atau kebalikannya nih, yaitu anak atau cucu menyuapi maksudnya orang tua yang sudah lanjut usia. Nah, Cituan dan Puan, pamebaton berasal dari kata pan mebathon yang berarti pergi berkunjung. Tujuannya biasanya orang tua membawa bayi yang baru lahir untuk mengunjungi rumah orang tua dari sang ibu. Prosesi dari kakek atau nenek memberikan makanan khusus kepada bayi dengan cara dimeme atau makanan dikunyah terlebih dahulu oleh sesepuh sebelum diberikan ke bayi Cituan dan Puan. Nah, hal ini tuh sebagai doa agar bayi mendapatkan perlindungan, kesehatan, dan juga umur yang panjang. Cituan dan Puan, arti kata dari manulangi, ya, ini menyuap atau menyulang orang tua yang sudah tua. Ini kita lanjutkan yang kedua ya, sebaliknya, yaitu sebagai wujud rasa hormat atau bakti kita terhadap leluhur ataupun orang tua yang sudah merawat keluarga, Cituan dan Puan. Thank you.

0: Suara Budaya Riau.
1: Cituan dan Puan, kita akan nikmati, kita akan dengarkan, kita akan simak sama-sama drama legenda. Karena pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya drama legenda Cituan dan Puan. Kali ini kita akan ke Sumatera Barat, ada legenda Malin Kundang.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Simpan talinya, Malin.
1: Aku sedang berusaha ini. Tahan.
0: Naikkan layar.
1: Ombak besar datang.
0: Tegakkan layar. Ini hari yang tepat untuk kita berlayar.
2: Badai besar dan cuaca buruk menghadang kapal yang akan menepi di sebelah.

0: seperti itu kita akan menjual.
1: Siap, Paman.
0: Perhatikan langkahmu. Jika ini sampai terjatuh, nyawamu jadi taruhannya. Cepat, cepat, ayo cepat.

0: Setiap hari harus berhadapan dengan badai, dan tak tahu nasib kita esok hari. Aku harus menjadi orang kaya dan meninggalkan kehidupan seperti ini.
1: Sudahlah, kau tak mungkin bisa menjadi kaya seperti Tuan Saudagar. Ingat, kau hanya pesuruh, kubur dalam mimpi-mimpimu itu.
0: Lihat saja nanti.

berjalannya waktu, ucapan Malin Kundang bukan hanya omong kosong belaka. Kini dia telah berubah menjadi saudagar kaya raya yang memiliki anak buah dan kapal yang besar.

0: Turunkan semua peti ini. Kita akan lama singgah di sini.
1: Baik, Tuan.
0: Malin Kundang menunggu awak kapal membongkar muatan. Terlihat dia sedang berbincang dengan seseorang.

0: bisnisku kini makin lancar berkat pasokan darimu, Nak Malik.
1: Ambo juga berterima kasih kepada Tuan sudah mempercayai Ambo.
0: Kau memang hebat, masih muda, tekun dan kaya raya. Siapakah wanita beruntung yang telah mendampingimu, Nak Malik?
1: Sekiranya tempat itu masih kosong, Tuan. Tak pernah terpikirkan sebelumnya, Tuan. Rasanya sulit mencari wanita yang sesuai dengan keinginanku.
0: Wanita seperti apa yang kau inginkan? Cantik, baik hati, atau kasta yang sama denganmu?
1: Tentu Ambo sangat bahagia jika ada wanita seperti itu, Tuan.
0: Tentu saja ada, Nak Malik. Putri semata wayangku sudah menginjak dewasa dan saatnya untuk menikah. Kalian pasti akan sangat serasi di pelaminan nanti.
1: Tuan ini bisa saja. Tentu aku sangat bersyukur jika bisa memperistri anak Tuan. Hingga akhirnya diadakan pesta besar-besaran di kediaman bangsawan itu. Semua orang hadir bersuka cita menghadiri pernikahan Malin Kundang.

0: indah pesta pernikahan kita jika ada orang tuamu hadir di sini.
1: Iya, akan tetapi sayang, takdir sudah berkata lain. Abah tak pernah pulang saat melaut ketika awak masih kecil, sedangkan ama sudah lama meninggal.
0: Aku turut berduka, Uda. Orang tuamu pasti bahagia di surga melihat pernikahan kita ini.

Bagaimana kabarmu, Malin? Ama sangat merindukanmu. Semenjak kepergianmu, tak sepucuk surat pun kau kirim.

0: apakah kau baik-baik saja, nak? Apa kau bisa bertahan di tanah rantau yang jauh di sana?
1: Mande Rubaiyah adalah ibu Malin Kundang. Dia hanya bisa melepas rindu dengan menatap mainan Malin Kundang sewaktu kecil. Sang ibu sering pergi ke pantai hanya untuk menunggu kapal datang.

0: Permisi tuan, apakah di kapal ini ada orang yang bernama Malin Kundang?
1: Malin Kundang?
0: Iya, dia anakku. Sejak belia sudah pergi merantau dan tak ada kabar. Siapa tahu tuan mengenalnya?
1: Ambo tak tahu. Mungkin saja dia sudah tewas ditelan ganasnya ombak lautan.
0: Hah? Tak mungkin itu.

mendengar ucapan orang itu, Mande Rubaya seketika sedih. Dia pulang dengan meratapi nasib anaknya yang tak kunjung ada kabar. Pupus sudah harapannya selama ini.

0: selang beberapa waktu, salah satu warga memberikan kabar kepada Mandi Rubaya bahwa Malin Kundang sudah berhasil di tanah rantau, bahkan telah beristri putri bangsawan. Tersiar kabar jika dalam waktu dekat Malin Kundang akan datang ke pulau untuk pulang. Betapa bahagia Ibu Malin mendengar kabar itu. Kerinduan dan doa yang selama ini dia panjatkan akan segera terwujud. Suatu hari, terlihat kapal berlabuh. Samar-samar Mandi Rubaya melihat sosok anaknya dari kejauhan.
1: Malin! Malin anakku! Malin! Malin anakku! Akhirnya kau pulang, nak! Amak sudah sangat rindu!
2: Hah? Malin? Siapa itu Malin? Aku bukan Malin. Sepertinya kau salah orang.
1: Ah, maafkan aku, Tuan. Nampak dari kejauhan kau seperti putraku, Malin Kundang.
2: Sebentar, sebentar. Sepertinya aku tak asing dengan nama itu. Ah, ya. Aku baru ingat, dia saudagar kaya dari tanah seberang. Kemungkinan besok kapalnya akan berlabuh di tempat ini.
0: Kapal Malin Kundang telah berlayar menuju tempat tinggalnya dahulu. Memang benar apa yang dikatakan orang asing tersebut.
3: Berapa lama lagi kita akan sampai, Uda?
4: Mungkin esok akan sampai di tujuan. Nanti kita akan singgah di tempat itu untuk beberapa waktu.
3: Kenapa begitu lama, Uda? Bukankah urusan di tempat itu hanya sebentar?
4: Di tempat itu, harga rempah sangat murah. Aku ingin membelinya dan akan kujual di tempat lain dengan harga yang lumayan tinggi. Di sana juga memiliki pemandangan indah. Kau pasti akan suka.
3: Tak sabar, aku ingin segera sampai di tempat itu.

0: kapal besar nan megah telah berlabuh. Semua orang berbondong-bondong datang untuk menyambut dan menyaksikan siapa pemilik kapal itu. Mande Rubaiyah juga datang dengan antusias untuk menyambut kedatangan Malin Kundang. Dengan sekuat tenaga, dia berdesakan menembus barisan orang-orang yang lebih dulu datang. Malin Kundang beserta istrinya pun turun dari kapal. Semua orang tertegun melihat Malin Kundang yang sudah berubah. Kini dia menjadi saudagar kaya raya dan beristri cantik jelita.
1: Kabar.
2: Hah? Anak? Siapa itu Uda? Perempuan jelek ini ibumu. Bukankah ibumu adalah seorang bangsawan dan sudah...
0: Tentu saja bukan. Sepertinya dia orang gila yang mengira aku anaknya.
1: Nak, aku ibumu. Tak mungkin kau lupa dengan ibu, nak.
2: Benarkah itu, Uda? Bukankah kedua orang tuamu sudah meninggal?
0: Ya benar, orang tuaku sudah meninggal. Menjauhlah dariku, nenek tua. Jangan mengotori bajuku dengan tangan kotormu ini.
1: Sungguh tega kamu, nak.
0: Malin pun menendang pasir hingga mengenai wajah ibunya. Janganlah kau mengaku sebagai ibuku. Ibuku adalah wanita cantik dan kaya raya. Dia sudah lama meninggal. Orang tua lusuh dan kotor sepertimu sudah tentu bukan ibuku.
1: Malin, cukup nak. Tanda di tanganmu tak bisa berbohong. Dulu sewaktu kecil.
0: Dahulu, saat Malin Kundang masih anak-anak, dia sering bermain di tepian pantai untuk menunggu kepulangan sang ayah. Karena sering berlarian kesana kemari, dia pun terjatuh. Tangannya terkena batu hingga membuat luka yang dalam.
3: Aduh, sakit. Amak sakit.

0: sang ibu yang khawatir pun merawat Malin Kundang dengan penuh perhatian dan kasih sayang.
1: Nak, sepertinya bekas luka ini tak akan hilang hingga kau dewasa kelak.
2: Tak apa, Ama. Terima kasih telah merawatku. Malin saya, Ama.
1: Ibu juga, Nak.
0: Suatu pagi datanglah kapal milik saudagar kaya yang sedang berlabuh di dekat Malin Kundang. Dia sangat tertarik dengan kegiatan di kapal itu.

0: sepertimu. Sudah bosan aku hidup miskin.
1: Anak bau kencur sepertimu ingin ikut berlayar denganku. Kau tak tahu betapa ganasnya lautan. Jika kau lemah, lautan akan menelan.
0: Aku tak takut, Paman. Izinkan aku ikut denganmu.
1: Ya, meskipun laut itu ganas, tapi di pulau seberang, kehidupanmu akan lebih baik. Tentu harta benda sangat mudah didapat. Pergilah temui ibumu, mintalah izin padanya. Aku masih beberapa hari di sini.
2: Bergegas Malin Kundang segera pulang menemui sang ibu.
0: Pergi merantau ke tanah seberang bersama saudagar itu.
3: Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Tinggallah di sini saja. Temani amakmu ini. Kau masih terlalu kecil untuk bekerja mencari uang.
0: Tenanglah, Amak. Tak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatan langka.
3: Tapi, Nak,
0: Amak, belum tentu setahun sekali ada kapal besar berlabuh di tempat ini. Aku ingin merubah nasib kita. Izinkanlah aku pergi, Amak.
3: Baiklah, Amak izinkan kau pergi, Malin. Tapi cepatlah kembali. Amak akan selalu mendoakanmu.
0: Terima kasih, Amak. Di tanah seberang nanti, aku akan kirimi Amak surat.
2: Dengan berat hati, akhirnya Mandirubayah mengizinkan Malin Kundang untuk pergi. Malin kecil pun berangkat bersama saudagar itu.
0: Amak, sampai jumpa.
3: Semoga kau selamat sampai di tanah rantau dan pulang dengan cita-citamu. Amak selalu menunggumu.
1: Benar apa kata ibumu, Malin? Kau itu Malin Kundang, anak Mandirubaya. Sungguh keterlaluan jika kau tak mengakuinya sebagai ibu, orang yang telah melahirkanmu.
4: Ya, betul, betul, betul. Tegas sekali kau, Malin.
5: Malin, ya, betul, tegas sekali kau.
6: Tegas sekali kau, Malin.
5: Eh, kau, tegas sekali kau.
4: Ya, betul,
6: sungguh tegas sekali kau.
4: Betul, betul.
6: Kau sangat durhaka, Malin.
4: Malin, tegas sekali kau.
6: Ya, betul, itu,
4: Malin,
6: betul. Kau tegas sekali kau. Ya, betul, tegas sekali, Malin.
2: Mendengar hal itu, Malin semakin marah dan pergi meninggalkan tempat itu bersama istrinya.
7: Ah, ayo kita pergi dari tanah kotor ini, istriku. Sungguh aku tak ada harganya di tempat ini.
8: Malin, Malin anakku. Malin, anakku.
2: Lihatnya kapal Malin Kundang semakin jauh. Mandirubayah tak menyangka Malin yang dulu dia sayangi tega berbuat demikian. Hatinya begitu perih dan sakit. Tangannya diangkat ke langit, kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu.
8: Ya Tuhan, aku sangat yakin kalau dia anak kandungku yang aku besarkan dengan penuh cinta kasih. Kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar-benar anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan.
2: Ah.

0: atas kapal, Malin Kundang berfirasat akan terjadi hal buruk kepadanya. Seketika cuaca berubah menjadi gelap, hujan turun dengan lebatnya. Terlihat sambaran petir di berbagai penjuru. Datanglah badai teramat besar menghantam kapal Malin Kundang. Seluruh awak kapal ketakutan luar biasa.
1: Ini hanya badai biasa, kalian jangan takut. Sudah ribuan badai aku lewati sejak kecil. Aku Malin Kundang, sang saudagar kaya, tidak akan kalah dengan badai kecil ini.

kapal nan megah itu hancur tak berbekas. Hanya menyisakan satu buah sekoci yang digunakan Malin untuk menyelamatkan diri. Dia berjuang melawan ombak untuk sampai ke tepian pantai.

0: Apakah ini hukuman dari Tuhan untukku? Semua hal yang kumiliki telah musnah. Ama, maafkan aku yang telah durhaka ini, Ama. Maafkan Malin, Ama.
1: Akan tetapi semua telah terlambat. Perlahan tubuh Malin Kundang mengeras dan berubah menjadi batu. Dia menuai apa yang telah dia tabur. Penyesalan pun kini tiada arti.

Kita akan mulakan seperti biasa ada pantun bermada. Untuk cik tuan dan puan yang sudah sedia pantun, nak beradu pantun. Tapi janganlah yang susah-susah sangat dia. Nah, bolehlah nanti telefon ke 23606 atau 0811-7600-959 cik tuan dan puan. Kita akan sajikan juga lagu-lagu Melayu kesayangan Cik Tuan dan Puan untuk menjadi teman Cik Tuan dan Puan berkumpul bersama keluarga malam hari ini.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nya kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena

itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain spray yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain spray yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa lagi? Gini gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini, kau duduk sini.
1: Duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Loh, Intan, sana kita duduk.
2: Yaudah lah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa?
0: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Eh, apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Ronggeng itu tidak cuma perkara urusan nari, tapi juga urusan kasur, urusan dapur, urusan sumur.
2: Bagi penggemar novel budaya lokal, nama Ahmad Tohari tentu mempunyai tempat tersendiri. Ronggeng Tuku Paruk misalnya, merupakan karyanya yang paling terkenal. Novel ini bahkan telah diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Penari dan dirilis pada tanggal 10 November 2011. Novel ini sangat kental dengan budaya Banyumas dan diapresiasi positif oleh kalangan pecinta novel budaya lokal.
3: Sedulur-sedulurku kape, Rinter dipilih dadi Ronggeng.
4: Terlahir sebagai orang Banyumas asli, Ahmad Tohari dilahirkan di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, tanggal 13 Juni 1948.
2: Ahmad Tohari tidak pernah melepaskan diri dari pengalaman hidup kedesaannya yang mewarnai seluruh karya sastranya. Ronggeng Duku Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jantera Biang Lala adalah novel trilogi yang melukiskan dinamika kehidupan ronggeng di desa terpencil Duku Paruk. Karya-karya Ahmad Tohari telah diterbitkan dalam bahasa Jepang, Cina, Belanda, dan Jerman. Ahmad Tohari memang berhasil mengangkat citra Banyumas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal itu terjadi karena ada keunikan tersendiri dalam karya Ahmad Tohari.
4: Segala kelebihan dan kekurangannya, Ahmad Tohari memang telah berhasil melambungkan budaya Banyumas.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Anak ayam tengah bertelur, bertelur lima di atas tangga. Bila Cik Tuan dan Puan sedang menganggur, bolehlah bergabung bersama kita. Masih dalam rangkaian pantun bermadah Cik Tuan dan Puan. Pukul 21 lewat 24 minit waktu Indonesia Barat. Masih kita tunggu. Jomlah kita bacakan pantun dari ini dulu ya. Nah, dari siapa dulu ni? Dari Yuni dulu ni di WhatsApp dah masuk. Pantunnya bunyinya macam ni. Batang kelapa dibuat jalan untuk jalan kampung seberang. Utang makan hendak dulukan, perut kenyang, hati pun senang. Wah. Jadi Encik Yuni nak bagi tahu ke Jia kalau saat ini Encik Yuni tengah makan lah ya bersama keluarga. Ah, yalah. Ansurlah dulu kalau bahasa Melayu orang-orang kita dulu ya. Yalah, selamat menikmati waktu makan dan waktu berkumpul bersama keluarga Cik Tuan dan Puan malam hari ini tentunya.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

yang kita pikirkan jika mendengar kata bangkirai? Ya, bangkirai adalah nama sejenis kayu Kayu bangkirai ini banyak sekali diperjualbelikan di Pulau Jawa. Biasanya mereka menamainya dengan kayu Kalimantan. Di balik papan ada sebuah bukit yang dinamai Bukit Bangkirai.

Kirai yang berusia 150 tahun lebih dengan tinggi 50 meter dan diameter 2,3 meter. Besar sekali bukan? Selain itu di tempat ini kita dapat berpetualang menyusuri Canopy Bridge atau sebuah jembatan yang menghubungkan 5 buah pohon bangkirai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko

datang setempat menjadi anggota Dewan Kota. Caca Reco mendapat 100 ribu suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Cik Tuan dan Puan, masih dalam rangkaian pantun bermadah malam hari ini. Masih kita tunggu untuk Cik Tuan dan Puan yang nak bergabung. Jomlah. Nah, tapi sebelum Jia angkat telefon ni, jangan menyerah ya. Telefon je terus, nanti Jia akan angkat. Ini ada satu Cik Tuan dan Puan. Jia bacakan dulu pantun dari Herman yang ada di Delima. Nampak dia ni tengah galau ni. Pesan dia macam ni Cik Tuan dan Puan. Jia, saya ada pantun sebab malam minggu ni saya tengah bersedih hati, kata dia. Ambil mari kayu sebatang, kayu diambil musim kemarau. Tambatan hati tiada datang, jadilah saya menjadi galau. Waduh, tu kan betul. Baik, Tuan dan Puan, masih bersama Jia. Jomlah ya. Kita sapa dulu penelpon yang sudah bergabung malam hari ini dalam rangkaian program Pantun Bermadah. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, ya Pantun Bernada.
0: Pak Simpson, apa kabar Pak Simpson?
1: Bukan.
0: Eh, siapa nih Pak Atong? Pak Atong?
1: Siapa lagi yang tua?
0: Iya Pak Atong?
1: Bukan.
0: Bukan Pak Simpson, bukan Pak Mali. Akhirnya dah lama ya tak jumpa. Dah lama pula ya Pak Mali.
1: Iya ya, maklumlah urusan ekonomi ini kadang-kadang berpikirnya 24 jam cari uang.
0: Kerja terus gitu ya Pak Mali.
1: Aduh. Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat Pak Mali, sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, Ibu tanya nih.
0: Ah, nak tanya apa, Bu?
2: Sehat, Ibu.
0: Oh iya, Ibu ada sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Apa masak tadi siang, Bu? Atau petang tadi?
2: Sedap.
0: Ya.
2: Ikan patin.
0: Oh. Asam pedas ikan patin. Yalah. Memang tumis, ciri khas Melayu sangat
2: itu. Tumis tempe.
0: Tumis
2: sama terong.
0: Tempe kena tumis.
2: Iya, sedap.
0: Oke. Nantilah boleh je mampir ke rumah Ibu nak cuba tumis tempe dari Ibu Mali. Tak
2: betul-betul ni
1: ya. Pas di belakang Zambrat.
0: Okeylah. Pak Mali,
1: ya?
0: Ada pantun malam ni tak?
1: Ada.
0: Silakan. Sila.
1: Jalan-jalan ke Perapat.
0: Suai.
1: Sambil makan buah dengan kawan.
0: Suai.
1: Yuk kita gabung ke Perempat. Ada Jiah yang cantik menawan.
0: Hihi. Wah, mantap betul
1: masuk,
0: nih.
1: Kan?
0: Masuk. Aduh.
1: Pak Mali gitu loh.
0: Dia nak balas tapi dia taklah ahli sangat berpantun. Waduh.
1: Balaslah.
0: Oke, okay. Pedas lada ambil tangkainya, jangan dimakan berulam petai. Memang mantap. Tiada tambatan jiwa. Terima kasih Pak Malih sudah bergabung dengan Jia yang alai.
1: Masuk, alhamdulillah.
0: Aduh, okay, Pak Malih nak lagu Melayu apa malam hari ini? Tapi
1: lagunya
0: Jia?
1: Surga di telapak kaki Ibu.
0: Surga telapak
1: penutup kaki. Nampak ni ya?
0: Tak, belum lagi. Masih ada sampai jam 22 lewat 30.
1: Oh, gitu ya.
0: Jadi untuk Cik Tuan dan Puan yang masih tak bergabung, nah nanti kita tunggu masih.
1: Salam-salamlah sikit dia ya.
0: Okey.
1: Untuk dia moga-moga sehat selalu, apa yang dicita-citakan dicapai oleh dia nanti ya.
0: Amin.
1: Dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Untuk siapa yang dah bergabung ya?
0: Tadi baru via WhatsApp ada Herman di Delima.
1: Salam Herman di Delima ya. Selalu salam juga dengan warga pendengar Pekanbaru yang baik hati malam ini ya. Ya, salam juga sama Pak Atong, moga-moga dia mendengarkan juga ya.
0: Amin.
1: Untuk Bu Yus juga, Nena Aska di Rumbai. Terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Kembali Pak To. Eh, ya. Bukan Pak Malik.
1: Iya, sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih Pak Malik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cetuan dan Puan. Telah bergabung bersama kita tadi ada Pak Malik dari belakang SMK Zamrud. Apa dia ya nama jalan dia? Angkatan 66 kalau tak salah, hang tua. Baik, Cik Tuan dan Puan, masih je tunggu untuk Cik Tuan dan Puan yang hendak bergabung dalam rangkaian pantun bermadah malam hari ini. Satu pantun lagi ni sebelum kita dengarkan lagu yang telah dipesankan oleh Pak Malik tadi. Untuk Cik Tuan dan Puan yang masih bersedih hati malam hari ini sebab tak ada tambatan hati, ambil kayu musim kemarau, patah dahan batang di titi, sambil merayu yang sedang galau, tiada kesudahan menyiksa diri. Mohlah kita dengarkan satu tembang lagu dari Alindia, Surga di Telapak Kaki Ibu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cetuan dan Puan, satu tembang lagu dari Iyad Bustami adalah Laksmana Raja di Lautan. Masih bersama aja pukul 10 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Patah terakhir, ada dua Cetuan dan Puan. Pohonku ini dihinggap perdu, sungguh terkejut yang empunya. Kalau terkena penyakit rindu, panggil Pro 4, minta obatnya. Cetuan dan Puan, memang merdu bulu perindu, sampai tersohor ke negeri seberang. Jangan suka menanggung rindu, telepon kami terbang ke Pinang, Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, untuk pantun bermadah kita cukupkan sampai pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di pantun bermadah berikutnya dan dia masih akan terus lanjut menemani ruang dengan Cetuan dan Puan, menghantarkan Cetuan dan Puan untuk tidur malam hari ini.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Makanan khas tradisional Provinsi Riau. Ikan selais, pastilah terbayang Riau atau Pekanbaru. Selais merupakan ikon kebanggaan Provinsi Riau. Ikan selais diolah dengan cara diasap atau disalai sekitar 8 jam. Proses ini membuat ikan selais awet hingga 1 tahun. Kemudian barulah diolah seperti digoreng, digulai, atau dipindang menurut peminatnya. Konsumsi dan permintaan yang tinggi membuat harga ikan selais cukup mahal.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, hai Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus sebelum datang dari Allah suatu hari, yaitu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar atau kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi, Cik Tua dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Minggu 9 Agustus 2026. Cik Tua dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan kembali menemani di tepat pagi bersama saya Fardy Umar dengan berbagai program siaran kami di saat ini. Cik Tuan dan Puan, kami awali dengan pengajian Al-Quran dan terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 30-32 yang dibacakan Dr. Haji Firdaus dan juga Sri Rahayu.
1: Sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana."
2: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: ENC Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Masih jelang kan kami hadirkan segmen selanjutnya Mutiara Pagi di edisi 9 Agustus 2026. Nah, Cik Tuan dan Puan, kami ucapkan selamat mengawali aktivitas di hari ini. Harapannya semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, Encik Tua dan Puan, dalam segmen Mutiara Pagi kali ini akan kami hadirkan dengan judul Iri Hati dan Dengki dalam Pergaulan Dapat Merusak Amal Kebaikan, nanti bersama Dr. Haji Hashim SPDI MA, Wakil Kedua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Nanti masih jelang yang akan pandu bersama rekan kami Fran Panoto bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga dirilai oleh RRI Bengkalis.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

0: Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: INC Tuan dan Puan, kami cukupkan musik Islami. Selanjutnya anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Saatnya anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali dipertemukan dengan pagi hari dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu berinteraksi dengan banyak orang, ada teman, keluarga, tetangga, rekan kerja maupun orang-orang yang mungkin memiliki pencapaian lebih baik dari kita. Dan juga ada kalanya kita ikut merasa bahagia ketika melihat keberhasilan orang lain, tetapi ada juga perasaan yang muncul tanpa kita sadari seperti merasa tidak senang saat orang lain mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan atau mungkin rezeki. Nah, pagi hari ini kita akan membahas sebenarnya perbedaan antara iri, dengki dan juga keinginan untuk memiliki keberhasilan yang sama itu seperti apa. Dan untuk membahasnya lebih dalam, alhamdulillah pagi hari ini kita sudah tersambung bersama narasumber kita. Ada Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, selamat pagi Ustaz. Terima kasih sudah bersama kami di Mutiara Pagi ini ya Ustaz.
3: Iya,
2: baik. Sama-sama. Baik, pendengar, sebelum kita mulai untuk pengantar di pagi hari ini, kami informasikan juga untuk Anda bahwasannya Mutiara Pagi ini juga disiarkan di RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga di RRI Bengkalis. Dan juga untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami nantinya dalam dialog ini, dalam Mutiara Pagi hari ini, Anda bisa hubungi kami di 0761245 atau melalui WhatsApp pesan singkat 0811763991. Baik Ustadz, pagi hari ini temanya adalah iri hati dan dengki dalam pergaulan dapat merusak amal kebaikan. Mungkin bisa dijelaskan untuk pengantar pagi hari ini Ustadz.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi kulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, kembali ucapan puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti dialog dalam kegiatan diskusi tanya jawab melalui Pro 1 RRI Pekanbaru. Semoga mengingatkan ilmu yang sudah ada. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi ini materi dialog kita adalah iri dan dengki dapat merusak amal kebaikan kita. Bahkan menghilangkan amal kebaikan kita. Saya selalu mendengar imam berzikir dan diakhiri dengan doa. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana dan seterusnya. Itu doa. Artinya, kita selalu sehari-hari mohon kepada Allah agar sholat kita, ibadah puasa kita, amal kebaikan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berulang-ulang doa itu kita mohonkan kepada Allah setiap selesai sholat. Tapi kita tak menyadari bahwa ada amal kebaikan itu hilang, terhapus, yaitu iri dan dengki. Apa itu iri dan apa itu dengki? Iri, tak senang melihat kawan berprestasi, punya kelebihan, maju daripadanya. Kemudian dengki, muncul niat jahatnya. Bagaimana menghilangkan nikmat itu di tangan orang yang berprestasi itu? Oh, inilah biasanya orang yang punya jiwa iri dan dengki ini boleh jadi pada istirahat, jam istirahatnya, malamnya, pikirannya melayang, yaitu tak senang kepada orang yang berprestasi daripadanya, sehingga mengganggu pikirannya, mengganggu ketenangannya untuk menikmati tidur. Ini juga hasil masukan dari kegiatan tanya jawab dalam pengajian-pengajian. Ini kita ingin tenang, karena ketenangan itu memberikan, yaitu tenangnya batin, memberikan kesehatan kepada kita. Nah ini, sehingga niat, muncul niatnya untuk menghilangkan nikmat dari tangan orang itu. Inilah bahayanya. Di awal-awal kita belajar ilmu agama, diajarkan oleh guru kepada kita mulai bangku sekolah dasar, iyyakum has wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotobah. Jauhilah olehmu sifat iri dan dengki, karena sifat itu bisa merusak, menghabiskan, menghapus amal kebaikanmu seperti kayu, seperti api memakan kayu kering. Hilang sama sekali. Besar dampak buruknya amalan yang capek-capek kita lakukan ikhlas karena Allah, terhapus akibat diri kita memiliki sifat iri dan dengki. Sekali lagi, iri, tak senang orang berprestasi maju daripadanya. Dengki, sehingga selalu berpikir bagaimana di tangan orang itu nikmat yang adanya hilang. Inilah bahayanya. Oleh karena itu, makanya Nabi mengingatkan kita agar kita menjauhkan dari diri kita sifat iri dan dengki. Karena sifat itu bisa merusak amal kebaikan kita. Untuk berkembangnya materi ini, kami berikan kesempatan kepada para pendengar untuk dialog bagaimana di dalam kehidupan kita hari ini. Apakah di lingkungan kita ada orang yang memiliki sifat iri dan dengki atau bagaimana? Inilah kita harapkan untuk kita kembangkan dalam dialog kita pada pagi ini. Sementara demikian uraiannya.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantarnya di pagi hari ini mengenai topik kita, iri hati dan dengki dalam pergaulan dapat merusak amal kebaikan. Kami mengundang Anda mendengar di 0761-24595 untuk berinteraksi bersama kami pagi hari ini, mungkin terkait dengan topik kita pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi kembali. Bang Simpson. Siapa ini? Dengan siapa?
4: Deddy.
2: Bang Deddy, Bang Deddy Labersa. Baik, Bang Deddy, apa yang ingin ditanyakan Bang Deddy?
4: Gini aja Pak Ustadz ya. Bagaimana ya, cara kita menghadapi orang yang dengki ini Pak Ustadz? Karena memang enggak senang dia kalau kita berprestasi ini Pak Ustadz. Jadi gitu aja sih pertanyaannya.
2: Baik.
4: Cara kita menghadapinya.
2: Baik.
4: Oke, makasih Fran.
2: Iya baik, terima kasih Bang Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Deddy di Labersa Ustadz. Bagaimana cara mengatasi atau mungkin menghadapi orang-orang yang iri dengki, mungkin agar kita juga tidak Ustadz ya, tidak dapat dosa juga. Bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz.
3: Iya, terima kasih dari Pak Deddy. Bagaimana usaha kita menghadapi orang yang iri dan dengki ini? Sikap kita, yang pertama tentu kita harus sabar, yaitu atas sifat yang dimilikinya. Ya memang ini berat juga menghadapi kesabaran kita. Tapi dianjurkan orang beriman itu sabar. Yang kedua, kalau dia ada dalam hadir dalam pengajian-pengajian di masjid, misal dalam wirid-wirid pengajian, ingatkan kepada abuya, penceramah, sekali-kali, yaitu sampai ingatkan kami jamaah ini, Pak Buya, yaitu sifat iri, bahaya sifat iri dan dengki. Itu usaha. Mudah-mudahan kalau mendapat ilmunya tentang bahaya iri dan dengki, keharapan kita ya sadar. Kalau tak sadar dia, ya kita harus sabar. Memang berat juga menghadapi orang yang yang kurang beriman, kurang berilmu ini. Kemudian hendaklah kita kalau berani memberikan nasihat kepada kepadanya. Tapi biasanya orang yang seperti ini kita berikan nasihat, apalagi usianya sudah tua, kita pun sudah masih muda darinya, nanti akan lain juga jawaban dia. Boleh jadi nanti saya pula kamu ajar, duluan saya makan garam daripadamu. Boleh jadi seperti itu. Hari minta kesabaran kita. Dan apabila kemudian diiringilah dengan doa, yaitu agar Allah memberikan hidayah petunjuk kepadanya.
5: Baik.
3: Ya, kita tidak perlu sampaikan kepadanya. Yang jelas, bila kita sabar menghadapinya, mudah-mudahan dia sadar lama kelamaan. Ini sikap yang kita

0: sifat iri kepada orang lain.
1: Iya, bagaimana sebaiknya yang kita lakukan?
0: Sebenarnya gini, kalau dicari pengertian dari iman, pengakuan di dalam hati, diucapkan oleh lidah, dibuktikan dengan amal. Dibuktikan dengan amal inilah kadang-kadang kalau kita memiliki keyakinan, ya banyak sabarnya kita. Tapi kalau kita tidak tenang, tak memiliki kesabaran, juga memberikan kegelisahan kepada diri kita. Bagaimana nikmat itu jauh hilang daripadanya. Bagaimana nikmat itu hilang daripadanya. Ini bahaya juga. Kita jangan termasuk nanti seperti Allah katakan, khatamallahu ala kulubihim. Nak bisa menerima nak bisa menerima kebaikan orang. Dendam kita tinggi, besar. Janganlah ya seperti itu. Saya kira mungkin begitu jawabannya.
1: Tapi apakah rasa iri itu bisa diganti atau mungkin kita alihkan menjadi hal-hal yang positif tanpa berharap nikmat orang lain itu berkurang, Ustaz?
0: Iya, iya. Bagaimana tadi itu, Pak?
1: Ya, maksudnya kita sudah punya rasa iri. Nah, kita coba menghindari dan juga
0: tidak punya sifat iri.
1: Iya, kita alihkan ke hal-hal yang positif supaya itu bisa menjadi motivasi untuk kita gitu, Ustaz. Bagaimana caranya, Ustaz? Agar nikmat orang itu tidak berkurang juga.
0: Iya. Yang jelas benar. Hendaklah itu makanya tadi di awal kita jawab, yaitu harus banyak kesabaran kita.
1: Harus banyak kesabaran.
0: Karena orang yang punya sifat iri dan dengki itu kadang-kadang sulit juga menghadapinya. Makanya dengan kesabaran yang kita miliki, yang kita terapkan, tidak kita dendam, kita menyadari takut amalan kita hilang, makanya banyak kesabaran kita, takut kebaikan kita habis kalau sifat iri dan dengki kita ada pada diri kita untuk terhadap orang yang berprestasi ini. Saya kira begitu.
1: Tapi jika seandainya nih Ustaz, rasa iri itu kan tidak hanya muncul kepada orang lain ya Ustaz ya. Kalau rasa iri itu muncul kepada orang-orang yang sangat dekat dengan kita, seperti mungkin saudara kandung, atau mungkin sahabat, atau mungkin rekan kerja, itu gimana Ustaz? Apakah berbeda cara menghindarinya atau bagaimana cara mensiasatinya Ustaz?
0: Iya, yang pertama, misalnya sifat iri dan dengki itu muncul dari keluarga kita misalnya, keluarga dekat misalnya kan.
1: Betul.
0: Nah, diulang kembali, kita harus banyak kesabaran, ketahuilah dia belum tahu, belum memiliki keyakinan tentang bahayanya sifat iri dan dengki, harus kita sabar. Namun kesabaran itu mencari solusi bagaimana kita mengingatkan saudara kita ini agar dia hilang pada dirinya sifat iri dan dengki. Saya kira begitu jawabannya.
1: Baik. Kalau untuk dampaknya sendiri Ustaz, pada hubungan jika seseorang memiliki rasa iri dan dengki ini dibiarkan terus menerus, untuk kedepannya akan seperti apa Ustaz gambarannya Ustaz?
0: Bagaimana?
1: Kalau misalnya seseorang itu punya rasa iri dan dengki, ya, dampak mungkin jika terus menerus dibiarkan rasa iri dan dengki itu ada dalam diri mereka, itu dampak untuk kedepannya atau mungkin dalam hubungan

0: pertemanan atau mungkin hubungan persaudaraan akan seperti apa nih Ustaz?
1: Iya, kalau yang sifat yang punya dalam keluarga kita, yang memiliki sifat iri dan dengki, apalagi dia misalnya muda dari kita ataupun tua dari kita, tugas kita mengingatkan dia, tapi dengan bahasa yang baik, jangan merusak persaudaraan kita dalam keluarga, dengan bahasa yang baik. Jadi apabila kita lakukan mengingatkan dia, mudah-mudahan ada secara berangsur-angsur berubah pikirannya, kesadarannya untuk memiliki sifat-sifat yang terpuji.
0: Tapi ada begitu. tapi ada orang Ustaz, mungkin ada di luar sana yang terlihat banyak melakukan kebaikan, ya banyak sekali membantu orang melakukan kebaikan, tapi dalam hatinya itu masih menyimpan rasa tidak suka terhadap keberhasilan orang lain atau mungkin kesuksesan orang lain. Itu seperti apa Ustaz? Gimana?
1: Banyak perhatian.
0: Iya, melakukan kebaikan banyak, tapi rasa iri dalam hatinya itu masih ada gitu Ustaz.
1: Iya, kadar keimanan kita ini secara berangsur-angsur itu akan mulai menimbulkan kesadaran, khawatir amal kebaikan yang kita lakukan hangus atau seperti api memakan kayu kering. Makanya secara berangsur-angsur kita harap untuk Allah memberikan kesadaran kepadanya. Makanya Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an. Allah, ya Allah, berikan kesadaran kepada sinar cahaya Al-Qur'an kepada saudara saya ini. Dan doa berikutnya.
0: Baik,
1: Ustaz. Saya kira begitu.
0: Baik, untuk mungkin ada pesan bagi pendengar yang mungkin saat ini Ustaz merasa tertinggal dalam kehidupan karena ini terus membandingkan dirinya itu dengan pencapaian orang lain. Kadang kan seperti yang Ustaz sampaikan tadi, rasa iri itu akan timbul ya. Dan bagaimana ini Ustaz, mungkin ada pesan bagi pendengar yang sedang merasa tertinggal dalam kehidupan karena terus membandingkan dirinya dengan pencapaian orang lain Ustaz, agar tetap menjaga hati, menjaga hubungan dengan sesama gitu.
1: Bapak Ibu para pendengar yang kami hormati, yang kami cintai, kita di dalam agama, dalam kehidupan ini sebagai seorang muslim, hendaklah meluangkan waktu untuk mendengarkan pengajian dari guru-guru kita, agar kita mengetahui juga apa yang boleh, yang harus kita tingkatkan amal kebaikan kita. Dan apa pula amal kebaikan kita hilang akibat sikap yang tak baik dari diri kita. Nah, ini kita harapkan dan kita meyakini orang yang akhir kehidupannya tidak punya persiapan amal kebaikan, tentu inilah yang kita sesali. Baik. Rajin beramal tapi hilang lantaran sikap yang tercela dalam pergaulan kita miliki. Mudah-mudahan janganlah terjadi seperti ini. Amin. Makanya berusahalah kita, karena salat itu membentuk sikap kita menuju sikap yang terpuji. Kan menuju sikap yang terpuji, tentu amalan kita ingin Allah menerimanya. Tapi kalau bercampur baur antara hak deh yang batil, inilah yang kita khawatirkan dari akhirat nanti.
0: Baik,
1: Ustaz. Azab kubur itu ada. surga itu, surga neraka itu ada. Makanya kalau kita yakini ini, makanya orang beriman selalu beristighfar kepada Allah, minta ampun agar dia tidak melakukan, minta maaf kepada Allah kalau ada kekurangannya.
0: Baik.
1: Saya kira begitu.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk ilmu dan juga nasihat bersama di pagi hari ini ya Ustaz ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Begini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan, dalam kehidupan masyarakat ini kadang-kadang kita dengar juga, baik bekerja di tempat pekerjaan, ada yang iri, ada yang dengki, yang tak senang, dimanapun, apalagi antara atasan dengan bawahan. Atasan itu umurnya muda, bawahannya umurnya tua, muncullah egonya. Oleh karena itu, kita jangan berpikir seperti itu, agar kita ini tenang pikiran kita, khusyuk dalam pikiran kita, di dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Baik.
1: Demikian, Bapak Ibu, para pendengar, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf.
0: Baik.
1: Wal'afu minkum, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Haji Hasyim, SPDI MA, untuk pembahasannya. Semoga pembahasan pagi hari ini menjadi pengingat bagi kita yang pendengar untuk terus membersihkan hati, menjaga silaturahmi, dan juga menjaga amal kebaikan yang kita lakukan. Tetap menjadi pribadi yang senang melihat orang lain bahagia, karena hati yang lapang akan membuat kehidupan terasa jauh lebih tenang. Dan juga demikian Mutiara Pagi hari ini, dan juga sampai bertemu dalam Mutiara Pagi selanjutnya jelang Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Metro 4 FM di Tepak Pagi.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Puji Tuhan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Rahmat Panbudi pada penutupan Sawit Indonesia Expo Sabtu 8 Agustus 2026. Ia menegaskan pentingnya penataan kembali. Puji Tuhan dan Puan, penataan kembali bagaimana memperkuat kebun sawit dengan kehidupan semangat di Tukles pada yang pernah sukses diterapkan pada era 1970 dan 1980-an. Dalam sambutannya pada Slexpo 2026, ia menyebut model perkebunan inti rakyat atau PIR telah berhasil mengintegrasikan petani sebagai pemangku kepentingan utama dalam pembangunan industri sawit nasional. Menurutnya, program NES pada masa lalu mampu mengangkat jutaan petani dari kemiskinan sekaligus membangun sentra-sentra ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan kembali menemani di Beranda Budaya Hari Jadi Provinsi Riau. Menjaga jati diri, merawat budaya, membangun Riau. Cik Tuan dan Puan kembali jumpa dalam Beranda Budaya, ruang untuk bagaimana kita mengenal, memahami dan juga mencintai budaya. Nah, Hari Jadi Riau bukan sekedar peringatan bertambahnya usia sebuah provinsi. Lebih jauh dari itu, Cik Tuan dan Puan, Hari Jadi merupakan kesempatan untuk kembali melihat perjalanan sejarah dan juga mengenang perjuangan para pendahulu, sekaligus memperkuat kecintaan terhadap identitas dan juga budaya daerah.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Cegah stunting itu sangat penting, Cik Tuan dan Puan. Bagaimana kita lebih mengenal hari jadi Provinsi Riau? Cik Tuan dan Puan, Provinsi Riau memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Secara administratif, Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah Suatantra tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Dalam perkembangannya, tanggal 9 Agustus 1957 kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Riau. Karena itu, setiap tanggal 9 masyarakat Riau memperingati hari jadi Provinsi Riau.

0: tidak peduli.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan, selain itu Hari Jadi Riau bukan sekedar peringatan tambahan usia sebuah provinsi, lebih jauh dari itu Encik Tuan dan Puan. Dalam perkembangannya, tanggal 9 Agustus 1957 kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Riau. Nah, momen ini menjadi pengingat bahwa terbentuknya Provinsi Riau tidak terlepas dari perjalanan sejarah masyarakat dan daerah yang memiliki latar belakang budaya yang sangat beragam.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.